Super Music Music Station, Grow With Love, Bintang di Surga dari Peter Pan. Selamat pagi saya untuk Lingga. Tuh, men nih Lingga di rumah aja nih minggu pagi ya. Lagi eksperimen katanya. Eksperimen bareng Ayu. Lah, ini eksperimen apa nih? Eksperimen memasak katanya. Tepatnya Ayu sih yang lagi masak, suka banget ya. Bereksperimen, cobain resep-resep baru. Cobain resep-resep yang belum pernah dimasak sebelumnya. Bagus tuh ya kayak gitu ya. Semoga sukses ya hasilnya ya. Ditemenin sama playlistnya Penguin, ditemenin sama lagu-lagu yang di request di sini. Ini pastinya lagu-lagunya keren banget dong. Karena kira kan hasil requestan dari sahabat NFM ya dari pagi tadi. Ya enggak? Yang udah pada nungguin nih, lagunya belum diputerin. Iya dong, sabar. Satu persatu. Pancaneki, selamat pagi dulu nih. Lagi prepare untuk grooming Jason. Wah, seru tuh. Pasti seneng banget ya Jason ya. Jason senang di grooming atau setiap mau grooming langsung diajak petak main petak umpet nih sama Jason nih. Lagunya ditunggu ya, Meghan Trainor. Me too. Kemudian ada Juni nanti. Kakak Juni, terima kasih banyak sudah menyapa ya. Lagi masak, masak apa sih pagi ini? Apa sama dengan Ayu nih masak yang masaknya gak terduga ya masak-masaknya. Mau dong lagunya Cheerleaders, thank you banget. Kemudian ada Anggara, apa kabar? Dwi Yari Anggara, thank you banget sudah sapa. Nih dari mana nih menyapa nih? Ada salju-saljunya, ih seru deh ya. Anggara, ajak dong kapan-kapan ke tempat yang bersalju. Request lagunya Maroon 5 yang Memories, ditunggu ya. Salam ya untuk Diana ya, dan salam untuk keluarga, sehat-sehat semua. Kemudian ada Putri Sri juga. Mau dengerin lagunya Naomi Scott yang apa nih? Speechless. Wah, udah saya siapin. Thank you banget ya. Kemudian, Jason ternyata ngumpet ya di kolong mobil ya. Sama-sama Milo dong. Kalau Milo diajak lari-larian dulu nih, naik tangga, naik turun tangga, naik turun tangga. Udah baru naik motor. Kemudian ada siapa lagi nih sudah sapa kita? Adi, thank you banget ya. Adi di Bejigama, Gang Bejigama. Namanya Adi Bejigama. Bagus ya. Request lagunya Adele yang Send My Life For Your Send My Love For Your New Love gitu dong. Send My Love To Your New Lover. Oke. Okay. Thank you banget sudah dimasukin ke list hari ini, ke pagi ini. Thank you so much. Kemudian ada Lanang, lagunya ditunggu ya, Panic at the Disco yang Ballad of Mona Lisa. Lagunya ada enggak sih? Coba nanti saya carikan. Kalau enggak saya kasih ini ya, kayak kasih respon nanti di WhatsApp ya. Makasih banget buat yang belum request lagu di sini, yuk segera dong request karena waktu berjalan begitu cepat ya di hari Minggu ini. 08113934 di WhatsApp atau Telegram atau DM di Instagram juga boleh, komen di fanpage Facebook juga boleh @PenguinFM Bali atau kasih tahu lagunya kemudian mention X kita @RadioPenguinFM. Office hours, kok office hours sih? Muter pagi weekend untuk hari ini bisa sahabat Penguin FM dengerin juga ya di streaming di live.radioPenguinFM.com.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk, Mama Papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Music, music station, grow with love, cheerleader. Bagus kan lagunya buat menghangatkan tubuh kita, menggerakkan anggota badan kita, kaki dan tangan digerakkan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, bentuklah putaran. Diajak senam nih pagi-pagi. Tapi selamat pagi yang baru bergabung, baru join di Muter Pagi Weekend. Gimana nih? Hari ini hari Minggu loh. Nggak berasa ya, cepat banget ya minggunya. Iya sih ya, dari Senin ke Minggu itu berasa yang cepat banget. Tapi ketika mengawalinya di hari Senin kok lama ya rasanya ya. Tapi begitu udah memasuki pra-weekend, udah deh. Bahkan udah cepat aja nih mau ke hari Senin. Nih salahnya siapa? Salahnya hari Minggu yang terlalu cepat? Atau salahnya hari Senin yang terlalu gede nih magnetnya untuk menarik-narik dia cepat kembali gitu ya hari Senin ya. Saya nggak tahu salahnya di mana, tapi yang jelas saya taunya yang satu ini nih, Saha Beneran.
1: Entertainment News.
0: Ada yang merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka loh ya, dengan sebuah tradisi yang unik dan manis. Ini masih manis nggak sih kuenya? Adalah Selena Gomez dan Betty Richardson. Selena Gomez dan Benny Blanco, sahabat Nevam, yang merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka dengan sebuah tradisi unik dan manis. Pasangan penyanyi dan musisi ini kembali menyantap kue pengantin yang mereka simpan sejak hari pernikahan setahun lalu. Masih oke gak sih kuenya? Jadi Minggu 27 September itu Benny membagikan foto sepotong kue pengantin yang diawetkan melalui Instagram Stories. Kue tersebut disajikan di atas piring berwarna merah muda dengan tulisan Love is Love. Benny, Selena, itu kue masih oke nggak? Kita mau menyapa siapa nih? Mau menyapa Madonna, sahabat Bruna FM. Jadi, nggak hanya memenangkan Piala Artist of the Year saja, Madonna juga memenangkan Best Collaboration bareng Sabrina Carpenter. Saat pidato bersama dengan Sabrina Carpenter di atas panggung MTV VMAs 2026, dia bercerita tentang pengalaman saat pertama kali mengajak kolaborasi. Jadi, Madonna itu mengatakan kalau dirinya itu adalah orang yang sabar. Tapi emang benar banget sih, Madonna ini sabar banget ya. Spiritual journey-nya itu luar biasa. Jadi gini, dia itu mengirim DM via Instagram ke Sabrina Carpenter untuk mengajaknya berkolaborasi. Namun, DM tersebut gak langsung tuh dapetin respons dan baru dibalas setelah 5 hari berlalu. Katanya jetnya tenggelam. Gak bercanda. Walau begitu, Madonna memuji Sabrina sebagai musisi profesional ketika mereka merekam lagu bersama di studio. Akhirnya menang deh. Nah, yang satu ini juga apa nih? Juga apa, bukan pamer sih, tapi ya gitu deh ya. Adalah Jisoo Blackpink, sahabat Bernafem, yang kembali terseret rumor pacaran dengan lawan mainnya. Kali ini Jisoo diduga menjalin hubungan asmara dengan So Kang Jun. Desas-desus hubungan asmara mereka berawal dari cocok logi penggemar. Kembali lagi penggemar ya. Belakangan banyak yang memperhatikan kesamaan unggahan Instagram Jisoo Blackpink dan So Kang Jun yang saat berada di New York, Amerika Serikat ya. Spekulasi penggemar semakin menguat karena kesamaan desain cincin emas yang digunakan Jisoo Blackpink dan So Kang Jun saat menghadiri acara konferensi pers drama Korea yang mereka bintangi masing-masing. Gila ya, punya waktu ya untuk buat cocok logi ya.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: FM Music Music Station, Grow With Love. Tepat menemukanmu dari Drive. Sudah menemukan jiwanya kembali, sudah menemukan energinya kembali di hari Minggu ini. Karena tadi ada yang sempat WhatsApp ke saya, aduh lagi lemes, lagi pemanasan, lagi ngumpulin nyawa katanya. Wah, emang nyawanya berantakan kemana sih? Sudah ditemukan ya, seperti menghubungkan parcel yang gede gitu ya. Jadi lama banget. Tapi mudah-mudahan sekarang ini energinya udah kumpul di hari Minggu pagi. Karena sekarang ini juga 12 zodiak sudah berkumpul di studio. Dikomandoi oleh satu bola kristal yang sudah menemukan kembali jiwanya ya. Menemukan kembali sinarnya dan bersiap-siap untuk meramalkan gimana sih peruntungan 12 zodiak ini dari karir asmara dan keuangan.
1: This week horoscope.
0: 4 Oktober 2026 sahabat NFM, sudah ada yang berulang tahun. Ada yang ulang tahun enggak sih hari ini? Selamat ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Semoga senantiasa sehat sentosa, panjang usianya, rezekinya berlimpah, sejahtera dan semakin bahagia. Amin. Masih Libra ya, kita masih ngebahas Libra nih sahabat UNFM. Yang katanya di awal minggu, klien atau rekan kerja mungkin meminta Libra ini mengambil keputusan lebih cepat dari yang diinginkan. Gitu ya, biasa Libra ya. Libra kayaknya molor-molor terus nih keputusannya. Jangan merasa harus mengatakan iya, hanya demi menjaga situasi tetap damai. Tapi tetap ya, walaupun dikejar-kejar itu Libra harus tetap menampilkan performa Libra yang seutuhnya ya, dengan berbagai pertimbangan agar keputusannya terasa jelas dan kerasa nyaman gitu ya ketika memutuskan iya atau tidak. Kemudian untuk asmara seorang Libra nih, kalau ada orang yang membuat Anda merasa tertekan atau terus menuntut sesuatu, minggu ini adalah waktu yang tepat ya untuk berkomunikasi dengannya lebih tegas tetapi tetap tenang ala Libra. Tetap dong ala Libra, zen banget kalau Libra itu. Scorpio, apa kabar Scorpio? Scorpio mungkin perlu lebih fleksibel ya ketika berhadapan dengan proyek atau sumber daya bersama. Jangan terlalu kaku lah ya terhadap pembagian tugas maupun anggaran ya. Boleh dipantau, boleh diketatin, tapi ya nggak kaku-kaku banget. Mesti fleksi sih, fleksibel gitu ya, sesuai dengan peruntukannya aja sih ya. Sementara untuk asmara seorang Scorpio, jadi ada kenangan dari hubungan masa lalu yang kata bola kristal ini mungkin muncul, kembali muncul gitu ya. Tetapi kali ini Anda bisa melihatnya dari sudut pandang yang lebih dewasa. Kan usianya selalu bertambah, pemikirannya jadi lebih dewasa. Jadi bisa POV-nya itu lebih oke lah ya. Sagittarius, apa kabar Sagittarius? Sagittarius, coba deh. Jangan mencoba menyelesaikan semua hal sekaligus Sagittarius. Yang ada pening kepala ini ya. Coba diprioritaskan tugas yang paling penting dan kerjakan dengan lebih teliti. Untuk asmara seorang Sagittarius, kayaknya kesibukannya bisa buat Sagittarius ini kurang memiliki waktu ya untuk orang-orang terdekat. Coba tidak terlalu fokus pada daftar pekerjaan hingga melupakan kehidupan pribadi. Kalau ngelihat daftar pekerjaan seorang Sagittarius ini kan panjang banget ya. Gimana dong bisa membagi waktunya? Soalnya udah fokus banget dengan daftar yang panjang itu. Ya pinginnya nyelesain ini semua. Tapi gimana dong yang di sebelah lagi pingin diperhatiin ya kan? Capricorn, apa kabar? Capricorn ini mungkin sedang terlalu sibuk ya dengan berbagai tanggung jawab. Hingga gak punya waktu, cukup waktu untuk berdiskusi dengan orang lain. Padahal komunikasi bisa membuka peluang yang tidak terduga loh. Coba deh, sekali-sekali dicoba ya Capricorn ya. Berhenti sejenak, melambat sejenak untuk memperhatikan hal-hal yang ternyata di sekitar kita ini memang benar-benar ada yang perlu diperhatiin, bukan hanya yang ada di depan mata kita. Nah, sementara untuk asmara seorang Capricorn nih, dikatakan oleh bola kristal bahwa Capricorn ini akan lebih sering bertemu orang atau mengikuti kegiatan sosial yang biasanya tidak terlalu disukai. Kalau gini biasanya udah langsung lari ya. Meski awalnya terasa gak nyaman sih, emang bener sih gak nyaman. Pengalaman ini bisa memperluas lingkaran pertemanan Anda sebenarnya ya. Jadi coba dibetah-betahin dulu ya, dibetah-betahin. Sekian menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, coba lakukan adjustment pada diri ya. Aquarius, Aquarius ini mungkin mendapatkan tanggung jawab tambahan ya. Meski begitu, jangan sampai pekerjaan mengambil seluruh waktu Anda ya. Nah, untuk asmara seorang Aquarius, jangan terlalu memaksakan diri untuk selalu tersedia bagi semua orang. Karena yang paling penting ini adalah menjaga waktu untuk diri sendiri juga ya. Jadi itu harus diseimbangkan juga. Gimana Pisces? Pisces, jika ada peluang baru, jangan hanya mengandalkan perasaan loh bahwa peluang tersebut terlihat bagus. Coba dilihat, periksa angkanya, kemudian syarat dan resikonya seperti apa, terus manfaatnya seperti apa untuk kita ya. Kemudian untuk asmara seorang Pisces, mungkin mulai menyadari sekarang ini bahwa yang dicari itu bukan sekedar banyak teman loh, tetapi hubungan yang benar-benar memiliki kedekatan emosional. Tuh kan, dari dulu apa saya bilang ya, coba dilihat kualitasnya, bukan kuantitasnya. Ya, sekarang ini kita mau dengerin bareng-bareng nih Meghan Trainor, sahabat FM. Me too.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

You're from your Sin Music Station, Grow With Love. Come Over by BTS. Saya baru aja dikirimin foto yang cukup menggelikan sih. Tapi bukan menggelikan sih. Ini saya jadi keingat, saya juga melakukan hal yang sama gitu ya. Apa sih Dwi? Foto yang dikirimin oleh teman saya itu adalah foto dari tumpukan-tumpukan koinnya. Yang katanya sih ini Dwi udah dikumpulin dari awal tahun. Wah, sudah bulan Oktober nih. Ini pasti banyak banget ya koinnya ya. Banyak banget ketumpuk-tumpuk gitu. Jadi ada tumpukan koin 500, tumpukan koin 1000, ada yang 100-an juga. Tapi PR-nya adalah cari tempat tukeran. Tapi kalau saya sih biasanya udah ya saya akan lari ke convenience store terdekat gitu ya. Biasanya mereka tuh sangat berterima kasih untuk hal ini ya. Even koin yang 100, koin yang 200-an juga mereka terima. So, buat teman saya, selamat menghitung koinnya. Jadi ditumpuk-tumpukin ya sesuai dengan pecahannya. Kemudian diselotip tuh. Pasti seru tuh. Menghitung ataupun mencari tahu berapa sih total dari setiap jenis pecahannya, berapa sih kalau digabungin semuanya tuh jadi apa gitu ya nantinya ya. Seru ya. Thank you banget sudah mengirimkan foto-foto kebahagiaannya di hari Minggu ini. Mudah-mudahan sahabat Greenfam juga merasa satu kebahagiaan juga ya di hari Minggu ini, ya kan? Karena rasa bahagia itu adalah obat dari segala-galanya, kata orang bijak ya. Mudah-mudahan seperti itu adanya, amin. Dewi, thank you banget ya Dewi ya. Lagunya udah diputerin ya, BTS, Come Over. Terus ada Lanang juga yang sudah menyapa saya, lagunya tadi udah diputerin, Panic at the Disco. Ternyata ada ya, thank you banget ya. Adek-adek Ayuni yang udah sapa kita nih, thank you banget di Muter Pagi Weekend. Lagunya tadi yang di request adalah Until I Found You, thank you banget. Ini kayaknya udah langsung masuk ke workstation-nya ya, karena langsung itu tuh, langsung gak ada respon. Terima kasih banget, mudah-mudahan masih dengerin Muter Pagi Weekend. Terus ada Romy di Jimbaran, baru menyapa. Romy, mau lagu apa nih hari ini? Kasih tahu dong Romy ya. Pancaneki, gimana nih? Sudah rapi nggak Jason-nya? Saya mau menyapa sahabat Nefam yang sekarang ini sudah sapa kita di fanspage Facebook ya. Ada siapakah di sini? Ini harus di tap sekian kali gitu baru muncul ya. Nggak agak nih. Mainnya kekerasan aja, mau di tap. Coming, thank you banget di Sibang Kaja. Terus ada Wayan yang ada di Sladude, ada Wayan Berata juga di Batu Bulan, ada Virgo, Ari Sugina di Nastra, Sudana, makasih ya Sudana ya, si aja juga. Terus ada Sutama juga, Hendra Saputra, wah sudah menyapa kita. Ada Rai di Kerobokan, thank you so much. Ada Ketut di Buleleng, Oka Mulyata juga. Amin. Ini Amin di Singaraja ya, Amin ya. Makasih ya sudah sapa-sapa kita di Muter Pagi Weekend. Seneng deh kalau disapa-sapa sama sahabat Kun FM. Jadi makin rame, jadi makin semangat. Temenin sahabat Kun FM di sini ya. Sekarang ini mau ngajak sahabat Kun FM untuk jalan lagi di Muter Pagi Weekend. Dan mau ngajak bareng-bareng nyanyiin yang satu ini nih. Tadi kayaknya udah di request ya. Langsung aja sih muncul ya, Britney Spears, Sometimes.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: October. Grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Peter from Yesu's Music Station, Grow With Love. Where's the Love by Hanson. Selamat pagi yang baru join di Mutra Pagi Weekend. Ada Genta Natnyana sudah menyapa kita. Terus ada Gung Cahya juga. Ada Mama Yuna, makasih banget ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Shawn yang Way Back Home. Makasih ya. Where's the Love by Hanson. Sekarang lagi dicari-cari ya, kemana sih cinta itu berada? Di mana sih rasa cinta itu bertebaran sih sebenarnya? Cuman lagi sembunyi seperti bola kristal yang sembunyi aja dari tadi. Kenapa sih bola kristal?
1: This week horoscope.
0: Gak ada apa-apa katanya, cuma malu-malu aja sih. Malu-malu, biasanya tuh malu-maluin ya bola kristal ya. Kita lanjut aja ya, bola kristal ya. Ada Aries, selamat pagi. Aries kali ini diramalkan oleh bola kristal bahwa minggu ini Aries ini didorong untuk lebih aktif mengambil tanggung jawab dan tidak hanya menunggu kesempatan datang. Jadi gak hanya berpangku tangan menunggu kesempatan itu datang, tapi harus lebih aktif ya. Nah, kalau untuk asmara seorang Aries, kalau hubungannya yang sekarang ini terasa gak lagi sejalan dengan kebutuhan, jangan takut mengevaluasi ya. Tapi hindari mengambil keputusan secara impulsif ya. Dari Aries kita akan menyapa Taurus yang sekarang ini lagi membutuhkan komunikasi yang lebih terbuka loh. Terutama di lingkungan kerjanya ya. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat dengan rekan kerja atau atasan, ya jangan langsung menghindari pembicaraan, langsung silent treatment gitu ya, langsung diem. Enggak deh, ini memang mesti dicari jalan keluarnya, kemudian dicari solusinya, ya kan? Itu adalah komunikasi yang bagus. Sementara untuk asmara seorang Taurus, mungkin sekarang ini mulai menyadari bahwa hubungan sedang mengalami perubahan. Namanya juga sudah masuk ke bulan Oktober ya, itu pasti ada shifting sesuatu di situ, sesuatu yang shifting. Loh, kenapa bola kristal membahas itu? Enggak, nanti di urusan yang berbeda ya bola kristal ya, kita ngomongin itu ya. Meski begitu jangan terburu-buru mengambil keputusan ya Taurus ya. Oke, dari Taurus coba kita lihat Gemini ini seperti apa sih. Gemini sebenarnya, Gemini ini waktu yang baik untuk melihat kembali proyek yang membutuhkan imajinasi, membutuhkan riset, atau kemampuan berpikir lebih mendalam. Ya, kayaknya minggu-minggu ini lebih oke lah ya. Jangan ragu berdiskusi dengan orang lain untuk mengembangkan ide itu, ya. Kemudian untuk asmara seorang Gemini, kalau ada masalah yang belum selesai dalam hubungan, coba jangan menyelesaikannya sendiri. Ada teman-teman yang siap membantu loh. Ya, ada pasangan yang siap membantu. Jadi komunikasi dua arah ini bisa membantu banget menciptakan pemahaman yang lebih baik. Dari Gemini kita coba melihat Cancer yuk. Yang kata bola kristal nih, Cancer ini jangan terlalu terbawa nostalgia deh ketika berbelanja. Kenapa sih? Berbelanja bisa memunculkan nostalgia gitu ya. Atau menggunakan uang untuk sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Waktu itu kayaknya beli coklat ini, kasmaranya hatinya berbunga-bunga, hatinya berdebar-debar. Beli biar bisa merasakan debaran-debaran itu. Fokus pada kebutuhan saat ini ya, dan pastikan pengeluaran tetap sesuai kemampuan. Sementara untuk asmara seorang Cancer nih, jangan biarkan kenangan masa lalu membuat Anda tuh terlalu larut ya. Sepertinya Cancer ini terjebak di masa lalu deh. Yuk coba mulai lebih jelas sekarang ini mengenali batasan dan hal-hal yang tidak lagi ingin kita toleransi. Ya udah saatnya dong, udah bulan Oktober 2026. Kan katanya tidak mau terjebak di masa lalu. Kan katanya mau keluar dari pusaran itu. Kan katanya mau hidup present, mau hidup di zaman sekarang ya kan, tidak di masa lalu atau di masa depan. Leo, selamat pagi. Leo, sebelum mengejar target baru, periksa terlebih dahulu dong apakah ada sistem kerja, kemampuan atau kebiasaan yang perlu diperhatikan ya Leo ya. Sementara untuk asmara seorang Leo nih, kalau sedang menghadapi persoalan dalam hubungan, itu jangan merasa harus langsung gitu ya dapetin jawabannya ya. Beri waktu untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhin ya, karena kita perlu masalah itu perlu dicerna ya. Tidak langsung dilahap, langsung ngilang ya. Jadi perlu dicerna dulu, dikunyah, dicerna kan. Perlu proses lah ya untuk menemukan solusinya. Virgo, Sebelumnya kemarin itu mengalami creative block, tapi minggu ini bisa menjadi titik balik untuk kembali menemukan inspirasi. Jangan takut ya memperkenalkan ide kepada orang lain atau terlibat dalam proyek kolaborasi. Paling seneng nih kalau ada kolaborasi seperti ini. Karena kalau saya sih seneng banget ya ada yang mau berkolaborasi, ya kan? Karena kolaborasi itu membuat kita semakin kuat. Amin. Virgo ini mendapatkan energi sosial yang cukup positif minggu ini. Coba dipergunakan momentumnya. Nah, kalau dilihat juga lingkaran pertemanan Virgo ini bisa semakin luas dan ada kemungkinan bertemu orang-orang baru yang membawa perspektif berbeda. Kayaknya excited banget ya untuk Virgo ya di minggu-minggu ini. Yuk, lanjut lagi perjalanan kita sampai jam 10.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Queen FM Yuswin Music Station, Grow With Love. Aduh, aduh, udah mau jam 10 nih. Dan sudah mau diangkut-angkut nih peralatannya oleh Suma. Enggak ya Suma ya, peralatannya tetap di sini. Saya nih yang mau diangkut nih. Disuruh pindah. Pindah dong kursinya, karena udah jam 10.

Waktunya Suma Wijaya nanti di Quality Time sesi 1 sampai dengan jam 1 siang. By the way, thank you banget ya buat sahabat Win FM yang udah bareng-bareng saya di sini. Di manakah? Di Muter Pagi Weekend hari Minggu ini 4 Oktober 2026. Thank you yang sudah bareng-bareng. Terima kasih sudah berjalan pagi bareng-bareng saya. Ada yang sekalian jogging, kemudian ada yang ke pantai, ada yang cuman di rumah aja, enggak apa-apa ya segala aktivitasnya. Tadi saya mau ngapain? Segala aktivitasnya ditemenin oleh Mutara Pagi Weekend. Thank you banget sekali lagi langsung dari Jalan Gatot Subroto Baradenpasar Bali. Saya Dwi Putra pamit.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pinggun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat pagi sahabat Pinggun FM, apa kabar Anda hari ini di hari Minggu, weekend ya? Kemana? Jalan-jalan? Atau mungkin Anda sedang di rumah aja, gak apa-apa. Sekarang yang penting Anda happy dulu ya sahabat Pinggun FM, bareng Sumawuji lagi yang siap nemani Minggu pagi Anda dengan lagu-lagu favorit dari playlistnya Pinggun FM yang pastinya bisa langsung Anda pilih. Yuk, mau lagu Indonesia, lagu mancanegara, bisa dikirim saja di WhatsApp atau Telegram. Di nomornya masih sama di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kami, Instagram dan fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa. Salam-salamnya jangan lupa ya, mungkin mau salam-salam sama keluarga, kerabat, teman kerja yang udah gak ketemu 2 hari. Atau mungkin seseorang spesial juga bisa disalamin. Sama yang mau streaming juga langsung yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Silakan diketik-ketik dulu sahabat Pinguin FM, requestan juga salam-salam Anda, saya tungguin loh. Nanti kita bakal bahas banyak tips menarik yang tentunya sudah semua siapkan spesial juga buat Anda. Jadi hari Minggunya makin informatif. Oke, udah gak sabar makanya. Jangan kemana-mana, boleh ditunggu dulu. Sambil kirim requestan Anda, saya tungguin sampai jam 1 siang aja. Tunggu.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di head office Klendis Denpasar dan Dalung, gudang pusat Klendis Denpasar, toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, area Tabanan, area Negara, Negara dan Tegal Badeng, area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.

0: Pink Nova Mirsuit Music Station Grow With Love. Selamat pagi buat Anda yang baru bergabung di pagi hari ini, sahabat Pink Nova. Gimana, sudah sarapan? Harusnya sudah dong, udah jam 10:30. Atau mungkin mau brunch nanti sekalian makan siang, gak apa-apa, yang penting Anda semangat aja deh. Kalau Anda sudah semangat, Suma juga ketularan semangatnya. Jadi boleh yuk, biar lebih semangat, lebih happy, lebih enjoy menjalani weekend hari ini. Tinggal satu hari lagi, kita bawa happy aja dengan lagu-lagu favorit Anda juga yang menemani perjalanan, yang mau jalan-jalan ya. Yang di rumah nggak jalan, di rumah aja berarti. Tapi gak apa-apa, dimanapun berada hari ini, yang penting semuanya bisa dinikmati. Mau di jalan, mau di tempat liburan, atau mungkin di rumah aja. Yang penting Anda enjoy menjalannya, itu sudah yang paling utama deh. Udah seneng banget ya, apalagi temenin sama lagu-lagu favorit yang Anda suka. Jadi double senengnya. Silakan yuk kasih tahu semua aja di WhatsApp atau Telegram sahabat Pink Nova di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, bisa diramaikan dari story Instagram dan juga dari fanpage Facebook at Pink Nova Bali, X at Radio Pink Nova. Terus kasih tahu saya juga nama Anda, spesifiknya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Plus follow TikTok kita di at Pink Nova Bali I. Dan semua sekarang sudah live juga, silakan bergabung dulu, ngobrol minggu paginya Anda kemana. Yuk. Karena udah ada yang bergabung juga, selamat pagi dulu buat Atu Haji Putra. Terus ada siapa lagi nih, ada Ridia Stuti juga sudah menyapa. Terima kasih sudah stay tune di pagi hari ini. Silakan ramaikan juga, ada Pak Ian Perit juga, selamat pagi. Ada berikut semua juga dari WhatsApp, selamat pagi dan selamat weekend ya. Ada Kak Dewi, ada Mbak Kadek Ayuni juga sudah stay tune, terima kasih. Seneng deh kalau kayak gini ya, awal-awal udah banyak yang menyapa. Anda juga jangan ketinggalan dong, sahabat Nawam. Silakan sapa semua juga dengan lagu requestan yang mau Anda dengerin malam lagi. Pagi. Ingatnya malam aja, tapi sekarang beda vibes ya. Kalau pagi-pagi menyapa, semangatnya masih full banget. Dan Anda juga pastinya baru memulai hari. Pokoknya semua seneng kalau kayak gini. Jadi langsung aja kita buat di hari ini makin ceria, makin happy dengan lagu-lagu favorit. Dan semua juga mau share informasi, sahabat Navem. Jadi kalau ngomongin tentang kegiatan ya, kegiatan yang sangat padat di hari-hari yang sudah kita jalani, pastinya penting banget juga untuk menjaga kesehatan kulit kita. Apalagi kulit kita tuh sering banget terpapar sinar matahari, terus ada debu-debu juga. Nah, biar kulit tetap sehat dan terawat, ada loh caranya, sahabat Pink Navem. Jadi jangan lupa untuk menggunakan body serum, karena ini mempunyai banyak manfaat untuk menjaga kesehatan kulit tubuh. Kira-kira apa sih manfaatnya? Makanya kita cek dulu yuk.
1: Blast on, blast on, blast on.
0: Ya, kalau ngomongin tentang kulit ya, pastinya siapa sih yang gak pengen punya kulit yang sehat, terawat, glowing? Itu impian banyak orang ya. Dan dilansir juga dari headline, sahabat Menafam, kulit merupakan organ terbesar tubuh yang memiliki berbagai fungsi penting, termasuk melindungi tubuh dan membantu mengatur suhu untuk menjaga kesehatan kulit. Rutinitas dasar seperti membersihkan, menggunakan pelembab, dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari menjadi bagian yang penting. Manfaat body serum juga dapat membantu melengkapi rutinitas perawatan kulit tubuh Anda, terutama dalam menjaga kulit tetap lembab dan terasa lebih halus. Ini saya baca dari Femela.com. Manfaat dari body serum bisa menjadi salah satu pilihan tambahan dalam rutinitas perawatan tubuh Anda, berbeda dari body lotion ya, yang umumnya berfokus pada memberikan kelembapan. Serum biasanya memiliki tekstur lebih ringan dan ini dapat diformulasikan juga dengan bahan aktif tertentu sesuai kebutuhan kulit. Misalnya nih, seseorang yang merasa kulit tubuhnya terlihat kusam dan mencari produk dengan kandungan yang ditujukan untuk membantu meratakan tampilan warna kulit. Sementara itu, kulit yang terasa kering juga dapat lebih membutuhkan formula yang mendukung hidrasi. Yang juga penting dalam memilih produk berdasarkan kondisi kulit juga ya, bukan sekadar mengikuti tren yang ada, karena kulit kita harus tetap disesuaikan dengan apa yang diperlukan biar nanti nggak menjadi masalah di kemudian hari. Jadi boleh pilih-pilih dulu produknya yang pastinya ya sesuai, yang cocok dengan kebutuhan Anda.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Alien News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Minavem, Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa bumi bermagnitudo 6,0 pada Minggu 4 Oktober dan sederet gempa susulan dengan intensitas yang lebih kecil masih terjadi hingga beberapa jam setelahnya. Menurut laporan BMKG, gempa bumi pertama terjadi pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa terjadi di 10 km setelah Kodi, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur dengan kedalaman 14 km. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Quality Time.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Satu lagu dari Tulus Teh Hijau yang masih menjadi jawara di Pingun Hot Music Chart, sahabat Pingun FM. Wah, emang keren banget sih lagunya ya. Ini tentunya karena ada yang request juga, lagunya tetap menjadi jawara dan banyak yang suka, termasuk saya juga. Jadi semoga dengan lagu ini di play, Anda juga bisa nyanyi di sana happy-happy sambil menikmati perjalanan buat yang jalan-jalan. Buat yang di rumah juga biar lebih semangat ya hari ini. Walaupun tetap di rumah saja, nggak apa-apa. Yang penting kerjaan rumah selesai. Terus Anda juga bisa nyantai dan pikiran juga lebih santai. Karena kenapa? Kalau kita jalan-jalan dengan pikiran yang mungkin memikirkan pekerjaan rumah itu agak kurang plong ya. Jadi udah badannya udah di perjalanan, udah menuju ke lokasi liburan tapi masih mikirin, aduh ini baju belum disetrika lagi buat besok, ini rumah juga masih kotor. Wah itu sih kayaknya kurang pas juga sih kalau harus liburan ya. Lebih baik kalau emang udah selesai di rumah, terus pikiran juga udah aman, langsung deh tambah liburan, jadinya liburan tetap asik. Dan sekarang biar lebih asik, yuk sahabat Pingun FM, Suma sudah siap nemenin Anda lagi. Sudah jam 11 ya, udah siang hari. Silakan yang belum makan, makan dulu, isi bensin dulu ya. Ibaratkan dengan motor ya, kalau sarapan pagi itu adalah kunci. Tapi untuk siang itu adalah bensin untuk gimana caranya kita tetap bisa semangat dan juga bisa berenergi dalam beraktivitas. Ada Lestari, ada Mbak Arik, selamat siang. Terus tadi juga ada Mak Wayan yang request lagunya Sira, Luka Terakhir. Tadi lagunya Tulus Teh Hijau itu requestan dari Bu Indra. Terima kasih banget dari TikTok ya sudah menyapa di @Pingun FM Bali I. Yang mau bergabung silakan. Saya masih live, nanti bakal sapa-sapa juga, bakal ngobrol juga. Jadi boleh live dulu bergabung ya di live. Made Manis tolong bergabung. Terus ada Moromi di Jimbaran juga masih menyapa. Kayaknya Moromi masih bekerja juga hari ini. Semangat ya Morom. Ada Putu Armini juga. Yes Sira. Oke, banyak yang suka lagunya ya. Terus ada siapa lagi yang tadi menyapa? Ada Santos, ada Isaac, terus ada Supeni juga, ada Pak D, ada Komang Harmoni. Terima kasih ya sudah bergabung dari TikTok. Terus kalau dari WhatsApp, saya mau sapa dulu deh yang bergabung dari WhatsApp. Yang belum silakan yuk dikirim di 0811-393-494 ya sahabat Pingun FM. Ada Mbak Adi Bajigama, selamat siang Mbak Adi, request lagunya Disco Lazy Time dari Niji. Atau okay, ada kok lagunya. Jadi semua pilihin yang Disco Lazy Time ya. Yang ataunya enggak semua pilihin. Thank you. Semangat juga buat Mbak Adi Bajigama ya yang sudah menyapa di siang hari ini. Terus ada Kakak Mika. Hai Kak Mika, apa kabar? Kak Mika hari ini sudah stay tune juga. Requestan tadi udah di play ya, jadi Jonas Blue yang Polaroid. Kalau itu sudah di play, terima kasih katanya. Have a good day. Have a good day juga buat Kak Mika ya. Semoga hari minggunya makin happy bersama siapapun. Jadi gak tahu soalnya ini gak ada salam-salamnya buat siapa. Kirain mungkin ada seseorang yang mau disalamin, kan bisa ya nanti buat ini gitu. Kayaknya buat semua deh, biar tidak ada iri-iri, tidak ada iri dengki gitu ya. Karena cinta semua ya Kak Mika ya. Have a good day katanya, thank you banget. Terus ada Mbak Panca yang request lagunya Bebas Iwaka. Iwake ya, Iwaka lagi. Thank you banget ya. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM aja. Happy minggu aja semua. Terima kasih. Makasih buat Mbak Panca juga. Ada Tutu Yati, selamat bergabung. Terima kasih sudah follow kita dari TikTok. Dan ada siapa nih? Ada Saradi yang sudah stay tune juga, request Momo featuring A Now lagunya. Oke, kayaknya ada, ditunggu aja. Nanti bakal Suma siapin ya buat Saradi. Ada Kak Eno juga, apa kabar? Dedi Sadam, selamat bergabung Kak Dedi. Apa kabar di hari Minggu ini? Kemarin malam juga masih bergabung ya. Baru bangun kah atau udah bergerak dari pagi? Karena kalau biasanya hari Minggu tuh banyak banget yang olahraga, banyak yang mungkin meluangkan waktu untuk beraktivitas, bergerak lebih pagi. Gak apa-apa, semangat itu patut banget buat dicontoh. Sound via TikTok lebih bagus ketimbang, oh gitu ya, wah.
Oke deh, makasih masukannya ya buat Mbak Adi Bejigama. Ditunggu lagunya abis ini loh Mbak Adi. Suma play lagu spesial dari Niji, Disco Lazy Time, buat Mbak Adi biar disco di sana. Atau mungkin ada olahraga lain, aerobik kali, bisa-bisain ya. Terus ada Mbak Romi di Jimbaran. Mbak Romi tadi request lagunya Peggy Go. Nah, selanjutnya buat semua sahabat Pinguin FM saja. Suma semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih. Makasih buat Mbak Romi. Kalau dari WhatsApp juga ada Gung Cahaya yang tadinya berkabar nanti aku request lagi. Nah, kapan nanti nih? Awas loh, sampai jam 1 siang aja ya, Kak Gung. Takutnya lewat jam 1 bisa sih, cuma udah ganti. Kalau mau di quality time juga bisa langsung aja dikirim sekarang, nanti sambil nunggu bisa di play juga lagu spesial buat Kak Gung ya. Thank you banget sudah menyapa di hari ini, happy weekend. Ada Abah Wesel juga, selamat siang. Kalau Abah hari ini menyapa saja, salam sehat, dilancarkan rezekinya, and sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Makasih loh doa terbaiknya hari ini. Terus ada Bligus Bawo, tadi request lagunya MMG, My Man Gue. Thank you juga. Kabarnya baik Bligus, suka Bligus juga baik ya. Suma BTW, Suma hadir di pagi hari, semangatnya asik. Asik dong, harus asik pagi-pagi mah. Karena pagi-pagi apalagi hari Minggu gitu ya sahabat Nevem, suasananya tuh ceria dan juga pasti semangat karena menemani Anda yang lagi jalan-jalan, biar lebih semangat juga di perjalanan dan juga menjalani hari. Walaupun mungkin nggak jalan-jalan karena banyak ya, ada yang pulang kampung, ada yang liburan ke tempat staycation, ada juga yang di rumah harus tetap bekerja, nggak apa-apa. Pokoknya cuma temenin semuanya lagi dimanapun dan lagi ngapain aja gitu ya, nggak ada terkecuali. Terus ada siapa lagi nih? Ada Kak Dedi, Mbak Adi, ada Kak Saradi, oke, ada Cokim, halo. Terus ada Mbak Dewik juga, hai Mbak Dewik. Request tadi BTS yang come over udah semua play ya. Terima kasih, semangat selalu, semangat juga buat Mbak Dewi yang ada di sana. Mbak Kadek Ayuni juga terima kasih sudah menyapa. Kalau mau request lagu silakan, bisa yuk Mbak Kadek. Terus ada siapa ini? Ada Asri mau request Sabrina. Oke deh, terima kasih sudah menyapa. Ada Mbak Panca juga lagunya Sambil Beres Rumah katanya. Mau beres nih Suma, beres direcokin sama si Jason. Waduh Jason, bisa aja tuh. Kayak Jason mau jalan-jalan tuh Mbak Panca. Makanya ngerecokin aja jalan-jalan lah Mbak Panca. Nggak mau majikannya sibuk terus kerja dari pagi sampai malam gitu ya di hari kerja. Sekarang weekend juga kerja, makanya direcokin sama Jason. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti beres-beresnya selesai diajak lah Jason jalan-jalan ya. Biar nggak direcokin terus, biar nggak pikiran juga kerjaan di rumah belum selesai. Karena pastinya kalau yang semua bilang tadi ya, kalau ada kerjaan di rumah yang belum selesai, kira udah jalan-jalan, pastinya ada sedikit beban rasanya di pikiran, nggak plong. Jadi kalau udah selesai semua, rasanya pun enak gitu liburan, nggak ada beban. Jadinya juga kayak lepas aja. Seperti lagunya Bebas Iwaki ya Mbak Panca, nanti ditunggu aja biar bebas, biar lepas nanti jalan-jalannya setelah selesai beberes di rumah ya. Terus kalau dari Telegram Suma cek dulu apakah sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Ada Rian Putra, hai Rian Putra apa kabar? Request lagunya Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Thanks a lot Suma, thanks a lot juga buat Rian Putra. Oke, happy sekali ya hari ini sahabat Minabam, sudah banyak yang menyapa. Buat Anda yang belum, silakan langsung kasih tahu saya yuk. Mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa di hari Minggu ini, langsung dikirim di WhatsApp Telegram kami di 0811 393 494. Bisa di Instagram dan fanpage Facebook diramaikan yuk di @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Terus formatnya kasih tahu semua nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Satu persatu lagu akan Suma play buat Anda yang sudah request, yang belum silakan menemani jalan-jalan Anda hari Minggunya biar lebih asik, lebih semangat. Ada Mbak Adi langsung yuk, ini dia lagu dari Niji buat Mbak Adi dan juga buat semua sahabat PinguinFM biar makin semangat.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram mamasa_id. Nah, menurut studi sahabat FM, memiliki orang tua yang humoris ini membuat anak lebih bahagia dan juga cerdas. Jadi, studi yang diterbitkan di jurnal ilmiah Plus One menunjukkan bahwa orang tua yang humoris berpengaruh terhadap kedekatan dengan anak dan kecerdasannya. Lebih dari 70% dari ratusan responden mengakui humor merupakan cara yang efektif dalam pola pengasuhan anak. Mereka juga menyatakan memiliki hubungan yang kuat dengan orang tua mereka, mengingat ayah ibunya membesarkan mereka dengan tawa canda bersama. Gimana menurut Anda sahabat Pingun FM?

0: you gonna do with that dessert? Radio Penguin.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Halo?
7: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
6: Kak Betty, udah dong kak. By the way, thank you kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya kakak gak suka banjak keluar rumah ya?
7: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
6: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
7: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
6: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
8: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: Sport Update.
1: Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat pengguna FM, Korea Selatan berhasil merebut emas sepak bola Asian Games 2026. Hasil ini membuat mereka terus menegaskan status sebagai raja sepak bola Asia Games. Dalam duel lawan Jepang di Aichi, Korea Selatan berhasil mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tipis 1-0. Gol dari Eom Jingsung di menit ke-61 jadi pembeda di laga tersebut. Kemenangan ini membuat Korea Selatan meraih emas Asian Games untuk 4 kali beruntun. Belum ada yang bisa mencetak rekor 4 kali menang beruntun sepanjang sejarah cabang olahraga sepak bola di Asian Games. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumo Jaya untuk Sport Update di Quality Time.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.
2: Bekasnya banyak, tidurnya nyenyak.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pinguna FM. Gimana, sudah makan siang? Sudah jam 12 lewat 20 menit. Jadi waktunya Anda juga buat mengisi dulu perutnya ya, biar nanti tidak meraung-raung tidak bernyanyi perutnya ya. Cukup Anda aja yang bernyanyi dengan lagu-lagu favorit di siang hari ini, perutnya jangan agak serem ya kalau perut bernyanyi. Sambil diajak makan aja, terus sambil dengerin lagu favorit tuh asik banget sih sahabat Pinabam. Jadi langsung yuk kasih tahu Suma Wijaya. Mojun nanti masih bisa request, masih silakan kasih tahu yuk Mojun. Tapi requestnya lagunya apa nih? Lagu lama masih ada berapa? Ada Hero, terus ada lagunya dari GAC Bahagia. Terus lagu baru juga masih kosong yang request, boleh kok, masih aman. Jadi buat siapa lagi nih, Mbak Wayan Widiyati mau lagunya, lagu siapa ya, Michael Bublé yang Apologize, eh? Bukan, yang Home ya, Timberland yang Apologize, okay, semua salah baca. Thank you banget ya buat Mbak Widiyati, semangat hari ini di hari Minggu, apakah masih bekerja atau libur nih kerjanya? Biasanya semua nemenin Mbak Widiyati itu pas lagi kerja, ada aja yang dikerjain. Bukan lagi buat gebokan, terus lagi buat jahitan, banyak pokoknya gak libur-libur. Terus ada Mujuri Nati juga, Bu Guru nih libur harusnya. Kalau hari Minggu ya Bu Guru ya, The Script Man in the Arena. Oke, happy Sunday untuk semuanya, makasih loh. Oh masih ngukir, nah bener kan kata Suma, hari Minggu pun masih bekerja gak apa-apalah ya. Yang penting cuannya ngalir terus ya Mbak Widiyati. Semangat ya, ngukirnya ada Jung, apa kabar? Tumben ketemu lagi bareng Jung nih yang sudah stay tune di siang hari ini. Happy weekend katanya, okay. BTW request lagunya Glenn Fredly, My Everything. Coba saya cek dulu ya. Iya benar, hectic banget. Waduh, kamu ngapain Jung? Sibuk banget ya? Sibuk ngapain nih akhir-akhir ini? Ada Mbak Panja juga, Bahagia GAC, okay, siap. Terus ada Amin Mimbar yang hari ini sudah stay tune. Biasanya malam-malam ya Min, sekarang agak siang dikit ya. Ini lagi di titik 0 CFD katanya, request Cash Hero. Terus dia ketemu sama number one Bu Leleng. Ih mantap sekali, salam sehat selalu ya Bapak Bupati katanya. Thank you semua uja, thank you juga. Berarti sama-sama olahraga ya di Car Free Day di titik 0 Singaraja. Semangat deh buat Amin Mimbar yang ada di sana. Terus ada Mbak Dian Kesuma yang sudah stay tune. Thank you banget tadi sudah menyapa. Kirain libur loh, mana ada libur. Suma karena kangen sama Anda sahabat Nabam, jadi biar bisa menyapa juga di hari Minggu, makanya Suma siaran. Mbak Dian mah ya gak libur-libur, meh makan dulu ya, makan dulu, benar. Benar kata Mbak Dian, makan dulu yuk sahabat Nabam, biar Anda juga terisi tenaganya, semangatnya untuk menjalani hari masih panjang hari ini. Apalagi diisi dengan setrika. Wah ibu-ibu ya, udah setrikaan, bunda-bunda gak apa-apa. Besok hari Senin, jadi mempersiapkan lebih awal itu lebih bagus. Jadi besok gak buru-buru, karena semua juga dulu seperti itu ya, buru-buru. Bukan prepare tapi buru-burunya dulu ya. Pagi-pagi udah bangun kesiangan, terus isi setrika dulu. Ya gimana gak terburu-buru jadinya ya. Gak apa-apa, ini bagus, patut untuk dicontoh. Terus ada Jung juga. Halo Jung, banget kak sibuknya ya. Semoga lancar deh apa yang dikerjain. Wah ini juga ibu guru beralih profesi. Bu guru jadi apa nih? Ada daun pisang, mau dibuat apa itu bu guru? Belum dikasih clue soal ini buat apanya. Tapi semangat aja deh, semoga cepat kelar ya. Ada Gung Cahaya juga, selamat bergabung Kak Gung. Tadi request lagunya dari Justin Bieber dan juga Nicki Minaj, Beauty and the Beat, udah di play ya. Semoga makin semangat siang hari ini. Terus ada lagi siapa nih yang belum semua bacain, udah kalau dari WhatsApp Telegram. Terus kalau dari fanpage Facebook sahabat Pinabam ini ada Madehendra Saputra, selamat bergabung dari Desa Tua Marga Tabanan. Ada Nyoma Landung juga, apa kabar? Ada Iwan Brate, ada Ide Bagus Widiantara, apa kabar? Dekde Mahes Angkataka juga hadir. Igri Sudana pagi katanya. Oke, Oka Mulyata juga sudah menyapa. Terima kasih deh yang sudah bergabung dan sudah meramaikan malam hari ini. Curhat nih.
Gak curhat kok, cuma jujur-jujuran aja. Emang semua gitu dulu ya, terburu-buru. Makanya kalau ada yang kayak prepare kayak gini, udah dipersiapin sehari sebelumnya tuh bagus banget. Cuma acungin jempol gitu. Buat ada juga yang hari ini mungkin udah prepare untuk kegiatan besok, atau mungkin kegiatan lagi seminggu ke depan. Wah itu sih luar biasa. Sambil temen sama lagu-lagu favorit dong tentunya. Langsung yuk kasih tahu lagi di WhatsApp Telegram sahabat Minawem. Boleh dikirim di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Saya tungguin sampai jam 1 siang aja. Jadi boleh, biar lebih bahagia, langsung kirim saya dulu request dan juga salam-salamnya.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Ah. Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

Inspiring Words. Nama Tory Burch pasti sudah tidak asing didengar. Dia adalah perancang busana, pengusaha, dan filantropis Amerika yang punya pengaruh signifikan di dunia mode. Ia juga memimpin Yayasan Tory Burch untuk pemberdayaan wirausaha wanita. Di tengah ketenarannya, Tory Burch juga tidak berhenti memberi motivasi pada para pengusaha dengan kalimat-kalimat inspirasionalnya. Salah satunya berbunyi, "If it doesn't scare you, you probably not dreaming big enough." Dalam quote-nya, Tory Burch mendorong kepercayaan diri, menghargai berbagai gaya kerja, dan menerima tantangan sebagai bagian dari pertumbuhan, serta mendesak kita untuk mengejar impian tanpa rasa takut.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni, dan pasti sejuknya.

Pinguin FM, your sweet music station, grow with love. Selamat siang sahabat Pinguin FM. Dan thank you banget nih buat Anda yang hari ini sudah bergabung di Quality Time bareng Suma Wijaya. Pokoknya semoga happy deh buat Anda yang sudah bergabung, dan tentunya semoga hari ini menjadi hari yang ceria, apalagi weekend ya. Selamat untuk yang jalan-jalan, dan semoga semangat selalu buat yang lagi kerja. Jadi sekarang Suma harus pamit dulu, dan sebentar lagi sudah ada yang nemenin, ada Dimas Satria bakal berada ada di Quality Time sampai jam 4 sore. Sekarang waktunya buat Suma ucapkan goodbye-goodbye dulu gitu ya. Ada Jung, lagunya abis ini Jung ya di play, jadi ditungguin aja. Buat yang lain juga yang sudah request, lagunya udah di play semua, jadi thank you banget. Biar hari ini makin happy, dilanjutin lagi sama Dimas Satria di Quality Time sampai jam 4 sore. Jadi stay healthy, always happy, and have a good day.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Ini sebuah lagu dari Oliver Tree, sahabat Pingin FM, Life Goes On. Ini juga hari minggunya terus berjalan. Iya gak sih, cepat banget sudah jam 1. Emang gak tahu kenapa ya, kalau hari minggu itu waktu terasa cepat banget. Sudah siang aja, sudah jam 1. Jadi sudah waktunya buat Dimas Satria temani Anda di Quality Time sampai jam 4 sore aja. Jadi 3 jam waktu saya buat temani siang harinya. Langsung aja kasih tahu saya mau dengar lagu apa ya, sahabat PIN FM. 0811 393 494, itu nomor WhatsApp sama Telegramnya. Kalau media sosial ada di @pingunfmbali, nanti saya update. Silakan di komen lewat situ juga. Silakan boleh kalau mau request lagu favoritnya. Kalau X-nya di @radiopingunfm, TikTok di @pingunfmbali, I-nya ada 2 di belakang. Streamingnya di live.radiopingunfm.com, sahabat Pingun FM, itu dia. Langsung ya, saya lanjut dari lagu yang sudah cukup lama tapi dibuat ulang oleh Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Gak tahu kenapa saya suka banget versinya yang ini, walaupun versi aslinya juga bagus.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
7: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.

0: Sahabat Win FM Flower ya, yang hari ini kegiatan paginya adalah bangun, habis itu nyiram bunga ya di tempat Anda, di tempat tinggal, di rumah, itu kayak Anda punya kebun, bunganya banyak banget dan sudah jadi kebiasaan kayak pagi-pagi itu ya pasti disiram. Tuh enak ya. Ya udah, kalau sekarang lagi istirahat, tadi habis nyiram bunga, terus habis sarapan, makan siang sudah, sekarang lagi santai-santai aja. Boleh kasih tahu saya mau dengar lagu apa sambil temani hari Minggu santainya sahabat Pingin FM, langsung ya. WhatsApp atau Telegram. Itu di 0811 393 494, atau bisa lewat media sosialnya Pingin FM. Itu ada di @Pingin FM Bali, ada fanpage, Instagram, sama semua ID-nya. Kalau X-nya ada di @Radio Pingin FM, TikTok di @Pingin FM Bali, streaming di live.radiopinginfm.com. Kasih tahu saya nama Anda, umur, terus lagunya apa, saya tunggu.
1: V then help.
0: Kebiasaan di pagi hari itu emang banyak banget ya nggak sih sahabat Win FM? Ada yang langsung buru-buru mau siap-siap buat kerja, terus janjian sama teman, bangun langsung tiba-tiba astaga kayak gitu. Ternyata ini ada beberapa kebiasaan di pagi hari yang tidak sehat untuk jantung Anda sahabat Win FM. Yang pertama adalah melewatkan sarapan. Jadi gak makan pagi itu bisa kayak memicu rasa lapar berlebih di siang hari ya. Jadi akibatnya kebiasaan ini membuat Anda akan makan terlalu banyak atau ngemil makanan yang tidak sehat dan berisiko menaikkan kadar gula darah dan kolesterol Anda. Sarapannya juga jangan yang tinggi garam atau natrium ya. Karena mengkonsumsi makanan olahan atau sarapan dengan kandungan garam yang sangat tinggi itu bisa menyebabkan tubuh menahan cairan yang langsung memicu lonjakan tekanan darah dan membebani kerja jantung Anda. Minum kopi saat perut kosong itu juga gak boleh. Sama sih ini, saya juga sering banget bilang kalau minum kopi harus ada temennya tuh. Jadi kalau misalkan Anda mengkonsumsi kafein kuat tanpa mengisi perut terlebih dahulu, hal itu dapat merangsang lonjakan detak jantung dan tekanan darah bagi sebagian orang yang sensitif terhadap kafein, dan terburu-buru di pagi hari juga nggak baik, stres, buru-buru. Jadi menjalani rutinitas pagi dengan panik karena bangun kesiangan atau terburu-buru itu bisa bikin stres yang membuat pembuluh darah menyempit dan tekanan darah meningkat drastis. Itu dia beberapa kebiasaan pagi yang kalau dibiasakan itu tidak baik buat jantung Anda sahabat PIN FM.

Lagu terbaru dari Barsena Bestandi yang berjudul Coba Lagi resmi dirilis 18 September 2026. Lagu ini merupakan original soundtrack untuk film Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, sebuah proyek kolaborasi yang juga melibatkan Hendro, Jasmoro, dan juga penulis Brian Krishna. Dirilis bertepatan dengan bulan pencegahan bunuh diri, Coba Lagi diciptakan Barsena Bestandi khusus sebagai pesan penyemangat bagi orang-orang yang sedang menghadapi masa sulit atau hampir menyerah. Pesan utamanya adalah, kalau kamu hari ini sial, besok bisa coba lagi.

0: Penguin News. Penguin News. Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, ini KAI Komuter menanggung biaya pengobatan puluhan penumpang KRL yang terluka akibat gangguan eskalator di Stasiun Duri, Jakarta Sabtu kemarin. Jadi KAI Komuter juga telah berkoordinasi dengan Jasara Harja Putra terkait pembiayaan selama proses perawatan dan pengobatan pengguna yang terdampak. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan kalau mereka telah berkoordinasi dengan JRP untuk jaminan pembiayaan kepada seluruh pengguna yang berdampak selama masa perawatan dan pengobatan. Dikutip dari Kompas.com, saya Dimas Satria untuk Penguin News di Quality Time.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
9: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
4: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Pamungkas sahabat Win FM monolog ya, yang sekarang lagi sendiri nyetir gitu kan. Ya udahlah, enggak apa-apa. Pelan-pelan aja, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Saya temani kok. Jadi Anda enggak sendiri-sendiri banget. Boleh request lagunya, saya tunggu sampai jam 4 sore yang mau dengerin lagu favoritnya. Langsung aja WhatsApp atau Telegram. Itu di 08113993494, kasih tahu saya mau denger lagu apa. Ini saya mau sapa dulu yang sudah masuk ya. Selamat siang, ada Idomika. Hai, mau request lagunya Adera yang lebih indah. Saya belum siapin ya. Habis ini ya, nanti akan saya puterin gitu. Ada Mbak Dian, selamat siang Mbak. Mau request lagunya tadi itu Steve Aoki featuring Moxiria yang I Love It When You Cry. Sudah saya siapin. Salamnya buat sahabat Pingin FM, buat Dimas semangat siarannya. Terima kasih. Ada Bu Adi, selamat siang Bu Adi. Mau request lagunya Charlie Puth yang Cheating On You. Saya sudah siapin, abis ini langsung saya puterin buat Bu Adi. Oke. Okay? Ada Romi di Jimbaran juga, selamat siang Mbak Rom. Mau request lagunya Bondan Prakoso yang Ya Sudahlah. Sudah saya siapin, jadi tinggal ditunggu aja. Semangat siarannya buat Dimas. Terima kasih. Sama-sama. Rian Putra belum ya di Telegram, biasanya tuh dia tuh di Telegram pasti nongol aja tuh. Ya udah. Berarti yang request sudah saya siapin semuanya, tinggal ditunggu aja. Saya juga masih menunggu buat yang baru aja stay tune dan mau request lagu favoritnya. 08113993494, sekali lagi di 08113993494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingin FM, di @pinginfmbali juga boleh deh, silakan. Ada fanpage, ada Instagram, WhatsApp, Telegram, sekali lagi ya 08113993494.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Berondong. Aku berondong. Borong, iya. Ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
4: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
3: Lebih hemat.

0: Ini lagunya spesial buat Ayin ya, yang sudah request di WhatsApp ya Penguin di 0811 393 494. Stephen Pasaribu, belum siap kehilangan. Tenang aja, saya belum bakal menghilang kok. Saya masih temani Anda di Quality Time sampai nanti jam 4 sore. Sekarang baru jam setengah 3, jadi masih ada waktu 1 jam setengah buat temani siang hari Anda. Ayo dong, kasih tahu saya mau dengar lagu apa, sahabat Penguin FM. WhatsApp sama Telegram itu di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial media Penguin FM, silahkan kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu sampai nanti jam 4 sore.
1: Sport Update.
0: Sahabat Penguin FM, akhirnya ya NBA preseason sudah dimulai dan ada pertandingan kemarin ya, yaitu adalah Miami Heat melawan Toronto Raptors di Kanada. Hasilnya Miami Heat dengan bintang barunya Giannis Antetokounmpo menang dengan skor 129 melawan 105. Dan nanti NBA akan memulai seasonnya, sahabat Pin FM, di tanggal 20 Oktober. Itu ada opening week, ada Boston Celtics akan melawan Detroit Pistons, terus juga ada Philadelphia 76ers melawan New York Knicks. Oklahoma City Thunder akan melawan San Antonio Spurs. Dikutip dari NBA.com, saya Dimas Satria untuk Sport Update di Quality Time.
2: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak. Semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel apel.
3: Oh siap. Tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah gimana? Enak es tehnya?
6: Enak.
7: Mau dong.
6: Tea juice rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.

0: Lagu dari tahun 96 sahabat Win FM The Guardians ya, Loveful. Ini kalau saya cari artinya di Google penerjemah gitu ya, artinya adalah budak cinta. Ya enggak apa-apa. Selama itu menunjuk ke arah yang positif. Ya enggak sih? Kalau misalkan karena cinta kita jadi berubah dengan menjadi orang yang lebih baik, silakan. Tapi kalau misalkan jadi lebih buruk ya jangan. Ya enggak? Tapi biar lebih baik nih hari minggunya, yang sekarang lagi kayak bosen banget di rumah, pengen tidur dulu tapi kok belum bisa ya. Boleh coba dengerin lagu favorit dulu, nyanyi, nanti siapa tahu bisa tertidur. Emang lagu apa ya yang bisa bikin tidur gitu. Langsung aja ya kasih tahu sahabat Win FM di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Pingun FM, ada di @Pingun FM Bali. Ada Instagram sama fanpage, silahkan di follow juga. Kalau TikToknya di @Pingun FM Bali I. Kasih tahu saya nama Anda, spasi umur, spasi lagunya apa. Saya tunggu.
1: Now I know.

0: aman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, ya? Makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
11: Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Ini sebuah lagu dari Bruno Mars featuring Anderson Paak Silk Sony ya, Leave the Door Open. Itu yang biasanya saya lakuin kalau misalkan mau tidur siang tapi malas nyalain pendingin ruangan. Ya udah biarin aja tuh kebuka pintunya biar anginnya masuk seger gitu. Ya udah sekarang sudah jam 3 ya Sobat Pin FM. Selamat sore buat yang baru aja stay tune. Ini di Quality Time, boleh Anda request lagu favoritnya. Ditemani sama Dimas Satria sampai jam 4 sore nanti. Yang belum request, ayo dong kasih tahu saya mau dengar lagu apa ya. Mau sapa dulu yang sudah masuk di fanpage. Tadi kan di WhatsApp semuanya sudah saya baca kayaknya. Sama sudah saya puterin juga lagunya. Kecuali si Mbak Dian, lagu keduanya ditunggu ya. Habis ini saya puterin, sudah saya siapin kok. Di fanpage ada Wayan Siaja, selamat sore. Katanya dari Ubud hadir Bang Dimas. Oke, Dek Dimahes, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Nova Iketotari, Ida Bagus Widiantara, Ida Ayu Ketot Anom, Igede Sudana, terus ada Tumiung Virgo, ada Bobo, ada Dek Sapong, Ketut Sojiana, terus dari Telegram itu tadi, oh bukan, ya sudah. Ini saya masih tunggu ya, yang merequest lagu favoritnya di Quality Time. Sekali lagi saya ulangi, Anda boleh WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Sekali lagi di 0811 393 494. Kalau enggak bisa lewat semua sosial medianya Penguin FM. Ada di @Penguin FM Bali, fanpage Instagram, TikTok, ada di @Radio Penguin FM. Itu X-nya di @Radio Penguin FM. Kalau TikTok-nya di @Penguin FM Bali. I-nya ada dua di belakang. Kayak gitu. Yang belum follow silakan di follow TikTok-nya Penguin. Ya sekali lagi di @Penguin FM Bali. I. Streaming bisa ya di live.radiopenguinfm.com. Tampilannya sudah oke. Jadi Anda bisa streaming dari mana aja. Ya, saya tunggu lagu favoritnya di Quality Time sampai jam 4 nanti.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
10: Lebih hemat.

Sebuah lagu dari BTS, sahabat Pink FM, ya, Life Goes On. Ternyata para personil BTS ini selain keren gila, ternyata juga apa ya, punya jiwa sosial yang tinggi nih, sahabat Pink FM. Kira-kira siapa sih yang akan kita bahas sekarang ya di Rumors? Rumors. Ya, itu adalah RM, sahabat Pink FM. Jadi member BTS, RM, ini memberikan donasi senilai 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar untuk mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Jadi kabar tersebut disampaikan oleh Museum Nasional Korea pada hari Rabu kemarin, ya. Jadi RM atau Kim Namjoon ini memberikan kontribusinya pada hari Selasa melalui Yayasan Museum Nasional Korea nantinya. Dana tersebut akan digunakan untuk melengkapi koleksi museum. Jadi RM sendiri memang telah ditunjuk sebagai Duta Museum Global pada Juni kemarin dan ia mengaku senang dapat berperan dalam mengembangkan museum di negaranya. Kayak gitu. Jadi pihak museum pun berharap dengan keberlanjutan dari RM dapat membantu meningkatkan minat publik terhadap warisan budaya Korea. Mereka berjanji akan membuat pameran dan program-program yang lebih kuat. Ini dikenal sebagai pencinta dan kolektor seni, RM telah mendukung lembaga budaya dan membangun koleksi yang sebagian besar berfokus pada seni modern dan kontemporer Korea. Itu dia. Jadi keren ya. Yang bingung sore hari ini mau kemana, boleh deh coba kita cek-cek museum yang ada di Bali. Bisa loh didatengin buat jalan-jalan.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semerjutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

Ini sudah mau jam 4, jadi sudah waktunya buat saya pulang. Terima kasih yang sudah stay tune dari jam 1 sampai sekarang. Terima kasih yang sudah request, kirim salam semuanya. Terima kasih banyak, maaf kalau ada salah kata ya dari saya atau ada lagu yang belum sempat diputar. Nanti request lagi tapi di intermezzo weekend. Kalau sekarang sudah ada Winda Juwanita yang siap temani Anda di Penguin New Playlist. Oke, okay? Saya balik, selamat hari Minggu. Bye-bye.

0: Finwin New Playlist.
1: Fin FM, your sweet music station, grow with love. Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk orang-orang tersayang hari ini, sahabat FM? Jangan cuma kerja ya, tapi sesekali kita juga harus memberikan waktu untuk menemani mereka, mumpung libur juga kan. Nah, kalau Anda perlu lagu-lagu baru sambil menemani waktu santai di hari Minggu ini, di sini tempatnya. Winda Juanita sudah kembali di Finwin New Playlist bersama 10 lagu terbaru dari musisi kesayangan Anda. Sebelum kita mulai kenalan sama lagu-lagu baru itu ya, kita sapa dulu aja deh tim yang udah nyiapin edisi kali ini. Ada Wiwin Kurah, Music Director, Pedro Jackson, Producer and Scriptwriter, Surya Winata Mixman, dan Vino Bramasta, Creative Designer. Kita mulai Finwin New Playlist di Minggu ini. Pertama, di bulan Oktober, dengan mendengarkan single milik dari U2, This Is Silencio.
0: Fresh single on Finwin FM.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee. Untuk single kedua sudah datang Sierra dengan lagunya Luka Terakhir.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka. Dari Shira, sekarang kita mendengarkan single terbaru dari Madonna dan juga Charlie XCX. Ini dia, Desiree After Hours.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Tensteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Tensteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Sirkat, dan juga Stuart Price. Tensteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Shari XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing. Baru muncul 3 lagu, tapi ketiganya udah keren-keren banget ya. Tungguin ketujuh lagu lainnya setelah jeda berikut. 103.6, your sweet music station.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay.
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New

0: Music Station Grow With Love. Winda Juanita masih di Penguin New Playlist. Aziz Hedra sudah menunggu Anda nih untuk membawakan lagu baru yang berjudul Backseat. Solois peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambience suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Dila Sarah, serta masukan berharga dari Keke Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia. Ada yang kangen gak sih sama Jackson Wang? Musisi asal Hong Kong ini telah kembali dengan single barunya berjudul Thank You.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: thank you.
1: Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perisian Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson Wang. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z dan juga resmi meninggalkan 88 Rising. Dari Jackson Wang, kita akan menemukan adalah yang juga datang di minggu ini bersama single barunya Nicole Kidman.
2: Fresh single on Pink.

0: Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024. Sudah sampai di single ke-7 minggu ini dan kita langsung disambut oleh AJ McLean dengan Into Your Heart.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. Masih ada 3 lagu baru yang akan Winda perkenalkan untuk Anda. Saya bocorin dikit aja ya. Nanti akan ada single terbarunya Nona dan juga Taylor Swift. So, jangan kemana-mana.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.

0: banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Penguin New Playlist. Penguin New Playlist. Penguin New Playlist.

0: Penguin FM, your sweet music station, Grow With Love. Linda Junta is back on Penguin New Playlist. Sesi ketiga langsung dibuka sama lagu terbaru milik dari Rizky Febian yang berjudul Aduh Pandang. Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Aduh Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal Lata. Yang dari tadi udah nungguin single barunya Nona, sekarang mereka akhirnya muncul untuk Anda. This is Durian.
1: Fresh single on Penguin FM.

0: Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya. Dan sebagai single terakhir yang spesial dipindahkan untuk Anda, langsung aja kita persilahkan Taylor Swift yang muncul dengan lagu terbarunya Patient Zero.
1: Fresh single on Penguin FM.

Wave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama. Payun FM, your sweet music station, Grow With Love. Itu dia 10 lagu terbaru yang siap jadi favorit Anda minggu ini. Sebagai penutup, saya kasih review singkat lagi ya. Ini dia, yang pertama ada YouTube, Silencio.

0: dia ke 10 lagu yang sudah mulai bisa Anda request mulai besok Senin ya. Jangan ketinggalan update lagu-lagu terbaru selanjutnya di PM News Playlist minggu depan. Winda, Juanita pamit. Bye-bye.
1: Thank you for listening. See you next week on Penguin New Playlist.

Bingung FM, your sweet music station. Hai, selamat sore sahabat Bingung FM. Ketemu lagi dengan Wibi Nugra di Music Highlight untuk minggu ini. Yuk kita mulai dengan lagu-lagu top 3 Spotify Global untuk minggu ini. Dan kita mulai dari posisi ketiga, ada Adela dengan Nicole Kidman. Dilanjut dengan Karol G dengan Baby Wow. Dan nomor 1 adalah juara baru dari Taylor Swift dengan Passion Zero.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Guys, guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Music Highlight.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
5: Music highlights.

Tiga besar Spotify Indonesia masih belum banyak berubah, hanya posisi aja yang berubah. Rem Laude Dunia Yang Nanti di posisi ketiga, Tulus dengan Teh Hijau di posisi runner-up, dan Sesi Potret kembali naik ke posisi pertama per Jumat kemarin. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Music highlight.
1: Music highlight.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pa.
4: Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pa.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

Tune FM, Mercedes Music Station, Grow With Love, sahabat PNFM, Dua Lipa Training Season sudah terputarkan mengawali intermezzo weekend hari ini. Hai, apa kabar sahabat PNFM? Hari ini seperti biasa ya di intermezzo weekend sampai jam 8 malamnya ada Anggun Zenita yang menyapa Anda. Kemarin mengawali weekend ada saya juga tuh pagi-pagi menyemangati Anda. Nah ini nih, mengakhiri weekendnya bagaimana Anda hari ini? Keadaannya maksudnya ya, apakah sudah lelah dengan aktivitas weekend Anda yang habis dari latihannya? Mungkin ada yang latihan di Balai Banjar, Bu Ibu tuh biasanya ya kan, atau baru mulai nih sekarang ya biasanya ya tiba-tiba logat balik gitu. Atau mungkin Anda nih habis jalan-jalan, habis olahraga. Nah itu hari ini mending paling lengkap gitu ya, ditemani dengan lagu favoritnya biar makin lengkap lagi weekendnya gitu. Nyanyinya dapet, happy-nya dapet, jalan-jalan dapet, terus tidurnya juga dapet, itu harus ya biar pulih tenaga besok menjalani hari Senin seperti biasa ya. Kembali dengan tumpukan berkas yang harus Anda kerjakan itu supaya rekeningnya tetap terisi gitu kan. Nah jangan dipikirin dulu deh itu masalah hari Seninnya, yang minggu-minggu aja dipikirin. Makanya sahabat PNFM, hari Minggu ini mari kita bernyanyi bersama seperti biasa sampai jam 8 malam nanti ya. Boleh banget request itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 08113393494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya itu di @RadioPinginFM. Ini sebentar ya, by the way, saya agak mendengar ada suara bus gitu, merembes gitu ya. Mungkin kalau misalnya sahabat PinginFM itu ngerasa agak terganggu pendengarannya, boleh diberitahu. Nanti saya biar ada memberitahu teknisi ini kan ada settingan yang salah atau gimana, karena di earphone saya terdengar agak merembes gitu suaranya sahabat PNFM, kayak TV rusak gitu ya. Nanti beritahu aja ya kalau misalnya emang ada hal yang mengganggu dari suara radionya kita, biar kita perbaiki. Thank you sahabat PNFM, hari ini sampai jam 8 malam saya tunggu requestan Anda. Salam-salam dan juga sapa-sapanya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Iya, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Cinta Indonesia. Cinta Indonesia.
1: Pengen FM, your sweet music station, grow with love, sahabat Pengen FM. Tahukah Anda nih ya, jadi seorang, sekelompok mahasiswa sih ini lebih tepatnya, sekelompok mahasiswa ITB ini membawa pulang awards internasional berkat film yang mereka buat, yang dimana filmnya itu uniknya lagi ya, itu mengcasting hampir 40 kucing. Wow, ini kayak film baru dari Indonesia yang berhasil membawa pulang award internasional gitu ya, sahabat Pengen FM. Jadi judulnya tuh Meong. Ini udah pasti ya, dari judulnya kita udah tahu nih tentang apa gitu. Jadi ini sebuah film pendek yang diproduksi oleh siswa Liga Film Mahasiswa LFM ITB. Itu telah memenangkan penghargaan film paling menginspirasi, yang dimana itu memenangkan penghargaan film paling menginspirasi di Festival Film Anak dan juga Belia Next Scene 2026 yang diadakan itu di Jakarta dari 6 sampai 9 Agustus 2026. Nah, festival internasional ini itu menampilkan 54 film dari 14 negara. Jadi kebayangkan Indonesia adalah salah satunya, sahabat Pengen FM. Ada drama kehidupan yang disutradarai mengikuti Siti. Ini seorang coaching kampus yang mengikuti seorang siswa saat menavigasi tekanan untuk menyelesaikan proyek akhirnya atau tugas akhirnya. Dan menariknya, tim produksi itu melakukan audisi hampir 40 kucing ya, banyaknya ya, di sekitar kampus ITB sebelum memilih si kucing Siti ini untuk menjadi peran utamanya. Dan produksi dimulai pada Maret 2025 ya, maksudnya, dengan kucing sebagai anggota utama kru. Itu krunya berjumlah 10 orang. Harus memberikan perhatian ekstra tentunya ya terhadap kesejahteraan si Siti ini, si kucing, selama syuting. Dan setiap kali dia menunjukkan tanda-tanda stres, syuting pun langsung dihentikan, sahabat Pengen FM. Lumayan ya perjuangannya, tapi ternyata di balik perjuangan itu, mahasiswa ITB ini berhasil membawa pulang award internasional.

Pengguna Premier Sweet Music Station, Grow With Love, Sabrina Carpenter dengan Please, Please, Please buat Anda ya, please juga. Sampai ngomong please ya, buat Anda lah ya, ini yang lagi diam-diam aja di rumahnya, atau buat Anda yang lagi di perjalanan, please ramaikan WhatsApp-nya Penguin FM ya, biar saya bisa membacakan salam-salam dan juga sapa-sapanya Anda tuh lengkap dengan requestannya tentunya, lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494, boleh juga di Instagram, di fanpage Facebook-nya di @Penguin FM Bali, di X-nya tuh di @Radio Penguin FM. Kita kalau saya baca-baca dari pesannya ini tidak ada yang ini ya, sepertinya tidak ada gangguan dari suara radionya, entah itu ada suara TV rusaknya, tidak ada kan, berarti ini emang earphone saya aja. Oke, nanti deh saya perbaiki kalau gitu nih, biar gak ada yang agak mengganggu gitu, gak ada gitu ya, biar lancar jaya juga siarannya di weekend ini. Udah munculnya akhir pekan, dua kali seminggu, terus berasa ada yang aneh gitu dari siarannya kan, agak kurang gitu ya jadinya ya. Ini berarti emang di kupingnya saya aja ya yang terdengar ya. Oke deh kalau gitu sahabat Pengen FM, bisa apa dulu yang sudah bergabung hari ini di Intermezzo Weekend. Rame juga nih, gini kan suka saya ya. Kita mulai dari WhatsApp dulu, selamat petang yang sudah bergabung hari ini. Oh ini sepertinya titipan salam sayang kepada seseorang yang paling terkasih dan tercinta itu ya. Halo Devi, terima kasih sudah menyapa Intermezzo Weekend hari ini ya. Katanya kemarin tuh sempat mau request salam, udah keburu end season. Oh gitu, terus sekarang makanya on time banget ya mau kirim salamnya ya. Mau salam dan buat seorang ini biar semangat gitu kan. Semangat jangan banyak pikiran, katanya buat Adi Marta tersayang. Gak ada lagu buat kesayangannya nih. Hah, buat Mbak Devi. Dituntut sama penyiarnya. Tapi ya udahlah ya. Buat Adi Marta disalamin dari Devi ya, katanya semangat dan jangan banyak pikiran. Mikirin apa sih? Cukup pikirkan Devi saja ya. Thank you buat Devi. Terus ada siapa lagi nih menyapa Anggun hari ini? Ada Sanjani, selamat petang juga hari ini, minta lagunya Mr. Loverman dari Ricky. Oke, ditunggu ya. Terima kasih kembali. Ada Agung Cahaya hari ini mau request Adele, Send My Love to Your New Loves. Oke, ditunggu ya buat Agung Cahaya. Terima kasih Cahaya, bukan Cahaya, Agung Cahaya, terima kasih banyak. Terus ada Gustu Raditya juga nih, sahabat Pingin FM hari ini menyapa Anggun. Bentar, kalau Gustu itu sapaannya soalnya panjang, saya baca dulu nih dari atas ke bawah. Minta lagunya Meiska Dinda ya, Aku Cuma Punya Hati. Oke, ditunggu ya. Kak Anggun hati-hati nanti di jalan ya kalau udah selesai siarannya. Siap, thank you ya, sudah selalu mengingatkan saya hati-hati. Baru on air juga udah langsung diingetin sama Gustu tuh, nanti pulangnya hati-hati ya Kak Anggun ya. Oke, thank you ya Gustu ya. Gustu, happy weekend dan semoga hari minggunya menyenangkan ya. Ada Abah Waishal juga menyapa hari ini, yang stay tune dari Gianyar. Tidak ada requestan lagu nih seperti biasa, tapi salam aja. Oke deh, gak apa-apa. Thank you ya buat Abah Waishal. Terus ada Dinda, penyiar kesayangan siapakah ini? Olivia Rodrigo, Purple. Ini kayaknya gak ada deh di playlist kita. Din, gimana nih? Nanti minta Kak Wibi aja ya, atau kita play yang lain deh. Yang ini, yang terbaru dari Olivia Rodrigo tuh. Yang Purple belum ada nih, ketahuan banget nih lagi FOMO di TikTok ya. Lagunya lagi naik banget soalnya itu, saya juga suka sih. Nanti kita minta Kak Wibi ya. Harusnya udah ada sih itu karena lagi rame. Coba di searching lagi ya nanti ya, bentar ya. Ada Bastik Belah juga hari ini menyapa. Katanya Bastik Forever, thank you ya, selalu stay tune. Ada siapa lagi nih menyapa ya? Oh, ada Rian Putra di Uluwatu hari ini. Uluwatu gimana? Panaskah? Karena tadi saya datang dari Tabanan, itu juga panas luar biasa. Tapi katanya tadi pagi sempat hujan loh di area Tabanan tuh. Terus sampai Denpasar, luar biasa panasnya ya. Apalagi Uluwatu ini, ada Rian Putra tapi minta lagunya yang adem-adem aja. My Body Is Not Ready dari Summer. Oke, ditunggu ya buat Rian Putra. Terima kasih sudah stay tune hari ini di Intermezzo Weekend seperti biasa. Ada siapa lagi nih menyapa? Oke, nanti deh kita sapa lagi karena ada dua sesi ya saya.
Kalau semua di sesi ini disapa, takutnya nanti gak ada yang saya sapa. Oh gitu ya. Ditunggu ya buat sahabat Pingin FM yang lainnya yang belum disapa. Mohon bersabar, nanti saya baca lagi deh. Kita play lagu dulu ya. Buat Anda yang baru bergabung sahabat Pingin FM, atau mungkin sudah bergabung dari tadi tapi belum kebagian mau request apanya, keburu lupa nanti requestnya kemana. Nih saya ingetin lagi ya, requestnya itu bisa lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 3934 94. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Buat Anda yang mau follow TikTok kita juga boleh banget, bisa dikepoin gitu kan TikToknya. Buat Anda yang mau cari rekomendasi kulineran, mau jalan-jalan akhir pekan minggu depan, nah itu boleh kepoin aja TikToknya di @PinginFMBali. I ya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, kunjungi aja langsung di live.radiopinginfm.com.

0: deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 081338720777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: keliling Indonesia. Keliling Indonesia.
1: Pengen FM Mersud Music Station, Grow With Love, sahabat Pengen FM. Kalau akhir-akhir ini mungkin Anda sempat lihat ya, ada kabar di media sosial atau di berita televisi, itu di area, di daerah Riau khususnya, itu ada paus yang ukurannya sangat besar, itu beratnya 4 ton, itu terdampar gitu. Itu bisa dibilang bangkai paus gitu. Dan semenjak saat itu, area Riau itu lumayan banyak dicari gitu jadinya ya. Jadi banyak orang yang kepo, itu sebenarnya daerah mana sih. Nah maka dari itu sobat pengen

FM Anggun Zanita, hari ini kita akan mengajak Anda untuk keliling Indonesianya ke area Riau. Ini bukan pesisir pantainya untuk melihat paus dan biota lautnya lagi ya, karena itu udah minggu lalu tuh seputaran biota laut tuh. Jadi hari ini kita akan mencari destinasi wisata yang rekomendasi area Riau, di mana ini top list, top one bahkan ya, yang paling recommended. Jadi ini ada Istana Siak Sri Indrapura, itu selalu ada di list 1 kalau misalnya kita searching tempat wisata di area Riau. Istana Siak Sri Indrapura ini merupakan kediaman resmi Sultan Siak. Jadi mulai dibangun itu pada 1889 pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim, yang dimana istana ini itu merupakan peninggalan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang selesai dibangun pada 1893. Dan kini istana ini tuh masuk wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Siak. Nah, komplek istana ini itu memiliki luas sekitar 32.000 meter persegi yang terdiri dari 4 istana, yaitu Istana Siak, Istana Lima, Istana Pajang, dan juga Istana Barwe. Istana Siak ini memiliki luas sekitar 1.000 meter persegi. Dan Istana Siak itu memiliki arsitektur bercorak Melayu, Arab, dan Eropa. Jadi gabungan dari ketiga area daerah ini ya. Bangunannya itu terdiri dari 2 lantai. Lantai bawah dibagi menjadi 6 ruangan sidang, yaitu ruang tunggu para tamu, ruang tamu kehormatan, ruang tamu laki-laki, dan ruang tamu untuk perempuan. Satu ruangan di samping kanan itu adalah ruang sidang kerajaan, juga digunakan untuk ruang pesta. Dan ada lantai atas terbagi lagi nih menjadi 9 ruangan yang berfungsi untuk istirahat sultan serta para tamu istana. Dan di puncaknya nih, di puncak bangunan terdapat 6 patung burung elang sebagai lambang keberanian istana. Sementara pada halaman istana itu masih dapat dilihat 8 meriam menyebar ke berbagai sisi-sisi halaman istananya. Kemudian di sebelah kiri belakang istana terdapat bangunan kecil yang dahulunya itu digunakan sebagai penjara sementara. Jadi luas dan kebayang ya sahabat Pingin FM, ketika masuk ada histori yang langsung berasa gitu ketika pengunjung memasuki area ini tentunya. Untuk tiket masuk untuk domestik itu sekitar 10.000 sampai 15.000 ya, dan itu bisa Anda gunakan seharian full menjelajahi area kerajaan ini. Kemudian juga ada tiket masuk untuk mancanegara itu start dari 20 sampai 25.000.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Tengo una familia Sweet Music Station, Grow With Love. Lagu dari Meiska dengan Aku Cuma Punya Hati sudah terputarkan ya. Ini lagu spesial yang di request oleh Gustur Raditya tadi. Thank you buat Gustur, lagunya sudah mengudara menemani malam Seninnya kita ya. Thank you banget loh ya. Sahabat Pengen FM juga yang lainnya, tadi ada sebagian lagunya sudah ke play. Dan buat Anda yang baru bergabung, masih mau request, masih boleh, masih ada waktu nih 40 menit lagi. Ya silakan requestnya itu boleh di WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494, atau boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya di @PengenFMBali, di X-nya itu di @RadioPengenFM. Tadi Agus Adik lagunya udah ke play loh. Lagunya Andin yang Milikmu Selalu itu sudah terputarkan tadi. Karena lagunya Cheryl yang kedua kalinya itu gak ada di playlist, jadi kita play yang Andin tadi. Tadi udah ke play ya. Thank you buat Agus Ade. Terus ada Devi, selamat malam. Hari ini requestnya itu New World dari Cruella, Yellow Cloud. Oke, saya siapkan dulu ya. Thank you buat Devi. Happy weekend, walaupun weekendnya sudah sebentar lagi berakhir ya, tapi tetap happy weekend. Ada Putu di seputaran yang batu hari ini menyapa Anggun. Terus Rian Putra juga lagunya Summer bentar lagi ke play setelah lagunya Ariana Grande. Terus kita sapa di fanpage Facebook ya kalau gitu yuk. Ada Gede Sudana nih sahabat Pengen FM hari ini menyapa. Ada Wayan Siaje juga, ada Nyoman di Kelungkung, ada Madi Hendra, selamat malam. Ada Made Markus juga di Singaraja ya. Katanya salam kompak di udara. Buset, siap. Terima kasih buat Made Markus di Singaraja. Ada Dekde hari ini menyapa alias Anggantaka ya. Ada Nilam Wija di Gatsu Timur juga menyapa Anggun hari ini di intermezzo weekendnya. Ada Raid Budiarta di Mengui. Thank you sudah menyapa di malam Senin ini ya. Terus ada siapa lagi nih yang belum Anggun cerita sapa? Nanti deh lagi deh kalau misalnya ada yang nyapa ya. Udah semua sih ini Sobat Pingin FM. Anggun cerita masih menunggu kok requestan dari Anda. Salam-salam juga sapa-sapanya itu boleh banget. Masih boleh ya. Lewat WhatsApp atau di Telegram di 08 11 3 93 494. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali. Di X-nya itu di @RadioPinginFM. Kita lanjut nih. Ada lagu spesial yang sudah di request hari ini ya. Ada Gung Cahaya, masih stay tune kah? Ini lagu yang pengen didengerin malam hari ini, katanya lagu dari Adele, Send My Love to Your New Lover.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

Pink of Premier Sur Music Station, Grow With Love, Agnes Mo dengan Nah Nah Nah Nah. Nah, enggak gitu ya. Sudah terputarkan sahabat Pink FM lagu penutup hari ini ya. Thank you banget buat yang sudah request. Gung Cahaya tadi, Send My Love To Your New Love, sudah terputar.

Oh With Love. Hai, selamat malam sahabat Pinggun FM. Ada Surya Winata, kita ketemu di Nuansa Malam Weekend. Sampai di jam 12, jadi jangan kemana-mana ya.

FM, your sweet music station, grow with love. Yeah, sahabat Pinguin FM, apa kabarnya? Senang banget ya. Ada Surya Winata, kita ketemu lagi di Nuansa Malam untuk hari ini. Kita ketemu di hari Minggu, Nuansa Malam Weekend, sahabat Pinguin FM. Buat play lagu-lagu keren Pinguin FM Bali yang boleh Anda request, boleh Anda kasih tahu ke saya. Oke, di 0811-393-494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter atau X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salamnya. Sambil ada cerita juga deh, weekend Anda di awal Oktober ini udah ngapain aja. Boleh sambil cerita-cerita, sambil kasih tahu spill-spill juga lagu favoritnya ya. Bingo, Penguin FM.

Girl group asal Indonesia Nona resmi merilis album debut mereka, Island Girl, melalui label 88 Rising pada 18 September. Berisi 15 lagu, album ini memuat kombinasi lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada pendengar serta sejumlah materi baru termasuk Word, Rollerblade, Hung, dan juga single yang sedang Anda dengarkan, Star. Bersamaan dengan perilisan album, Nona juga membagikan video musik Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, Ed Sheeran, ini dia, Car Time. Mudah-mudahan kabar baik semuanya di malam hari ini, di weekend Anda, sahabat Pingin FM. Terima kasih untuk kalian yang sudah stay tune, yang udah nemenin saya. Kita bakal senang-senang sampai di jam 12 malam ya, untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Oke, saya mau langsung sapa-sapa dulu ya untuk di awal yang sudah menyapa saya juga, thank you banget. Gimana kabarnya Harti? Olivia Rodrigo dengan The Cure, ditunggu lagunya. Ardi Pratama, terima kasih juga udah sempat bergabung ya. OTW pulang habis melali. Wih, enak banget ya. Happy weekend buat Ardi Pratama. Major Lazer dengan Light It Up. Baik, hati-hati di jalan Ardi. Kemudian apa kabar juga buat Gong Cahya. Halo Gong, pengen dengerin Taylor Swift dengan Shake It Off. Baik, tadi udah nyanyi ya, Shake It Off-nya udah saya play. Terima kasih banget. Kemudian apa kabar juga buat Abah Waisel yang ada di Samplangan. Putuston juga terima kasih udah menyapa saya. Yang lain sahabat Pingin FM yang mau nemenin saya lagi, yang masih mau request lagu lagi, itu masih boleh banget. Anda bisa WhatsApp saya lagi, Telegram lagi di 0811-393-494, Facebook, Instagram at Pingin FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Be that help. Be that help. Be that help. Be that help. Ya, sahabat Pingin FM, akhir pekan ini yang biasanya kan banyak dari kita itu menghabiskan waktunya dengan caranya yang beragam. Kayak tadi Ardi tuh jalan-jalan ya. Tetapi ada beberapa hal yang terbukti secara ilmiah dapat membuat akhir pekan kita itu sebenarnya lebih menyehatkan. Salah satunya nih, tadi pagi bangun jam berapa sahabat Pingin FM? Menang-menang libur, kayaknya pengen deh ya bangun siang. Oke, tetap bangun sesuai jadwal setiap hari, itulah yang terbaik. Bagi banyak dari kita, akhir pekan merupakan waktunya bermalas-malasan. Bangun lebih siang, namun rupanya hal ini malahan justru bisa berdampak buruk bagi tubuh kita. Kemudian yang kedua, tetap aktif bergerak. Adanya waktu luang di akhir pekan biasanya akan menjadikan kita malas. Malah sebenarnya menjadikan hari Minggu biasanya itu merupakan waktu yang tepat untuk berolahraga kah? Atau melakukan hal-hal lainnya yang lebih positif. Misal di rumah Anda bersih-bersih, Anda juga ya melakukan kegiatan yang menuntut Anda untuk harus bergerak. Itulah pada intinya. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi makanan juga secara terkendali. Jadi bukan hari Minggu itu dipakai waktunya buat ya kesempatan nih buat bisa makan bebas nih. Pastikan jangan makan juga secara berlebihan pada saat akhir pekan. Walau begitu, membatasi konsumsi makanan yang biasanya pantang dan hanya dilakukan di akhir pekan biar menjadi motivasi itu juga boleh sih dilakukan. Tetapi juga dijaga, ya dipantau agar kesehatan Anda itu juga terjaga. Dan yang terakhir sahabat Pingin FM, ini kayaknya boleh nih. Mandi dan berendam air panas itu juga bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk membuat tubuh kita lebih sehat dan agar kita semangat juga untuk menyambut hari Senin yang besok.

0: Dedek, naon kinya malari, Dek?
1: Naon? Untuk maratong lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kinya malari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare, ya. Liu kun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelam kenain anak kok nih.
1: Eh, Mek, siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: A-Rain News. Penguin News.
1: Demonstrasi besar-besaran ribuan pelajar di setidaknya 1.200 sekolah telah mengguncang Paris, Prancis dalam sepekan terakhir. Para pelajar keluar jalanan dan memblokade pintu masuk sekolah hingga bentrok antara aparat keamanan tidak terhindarkan di beberapa kota hingga polisi merespon demonstrasi dengan menembakkan gas air mata. Para pelajar Prancis yang berunjuk rasa juga menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem pendaftaran universitas daring di Prancis, yang mereka sebut sebagai sumber stres serta juga ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan. Namun, tuntutan yang disuarakan para demonstran sedikit berbeda antara satu wilayah dan juga wilayah lainnya. Sementara itu, Menteri Pendidikan Prancis Geoffrey menyebutkan perbedaan tuntutan demo tersebut sebagai salah satu faktor yang menyulitkan pemerintah untuk mengatasi akar keresahan tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam Weekend.

0: Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu. October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pingin FM, ini dia lagunya Tulus dengan Teh Hijaunya. Yeah. 13 minggu dia bertahan di posisi puncak untuk menjadi jawara Penguin Hot Music Chart yang hadir setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Ada Wibi Nugraha dan juga ada Ade Julia di situ, ya. Buat Anda yang pengen tahu kayak gimana sih persaingan lagunya, ya udah hari Sabtu kemarin. Dan jawaranya Tulus lagi dengan Teh Hijaunya. Ya udah, kita masih di Nuansa Malam Weekend, sahabat Pingun FM. Saya masih temani Anda. Saya masih punya banyak lagu yang bisa Anda request. Apa kabar buat Mika? Halo Mika, terima kasih Mika udah sempat bergabung. Oke, okay. Mau request lagunya Ates yang Bad? Nggak punya kita, ya sorry banget. Oke, okay, jadi diganti aja dengan lagunya Teddy Swim yang Mr. Know It All. Udah nyanyi tadi. Oke, okay, katanya tadi, oh salam juga ya buat semua yang lagi dengerin di pompa bensin di Nusa Dua katanya. Lagi dengerin Penguin FM Bali tuh kok. Yes, terima kasih banget ya buat Mika. Lagu favoritnya udah saya play. Baiklah, ada Ardi Pratama. Halo Ardi, apa kabar? Mungkin udah nyampe di rumah atau malah masih di jalan nih, Di? Katanya lagi OTW pulang habis melali nih kok. Baik. Semoga minggu malam ini menjadi penutup weekend yang menyenangkan. Harus dong ya. Yang masih di jalan, semoga lancar dan selamat sampai di tujuan. Besok sudah Senin lagi, jadi malam ini dinikmati dulu sebelum kembali ke realita. Major Lazer dengan Light It Up. Udah nyanyi tadi. Thank you banget buat Ardi Pratama. Mbak Adi di Bejigama, apa kabar Mbak Adi? Ya. Pengen dengerin lagunya itu dari Imagine Dragon dengan Demon. Sudah nyanyi ya tadi, terima kasih. Selamat hari Minggu aja. Thank you banget. Putuston juga apa kabar? Selamat malam dari seputaran Yang Batu juga udah menyapa saya. Gung Cahya, apa kabar Gung Cahaya? Terima kasih. Taylor Swift dengan Shake It Off. Udah nyanyi ya. Makasih udah diputerin lagunya. Thank you balik buat Gung Cahaya. Apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja? Selamat malam Harti, mudah-mudahan kabar baik selalu. Dia pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Udah nyanyi tadi, terima kasih banget. Pokoknya terima kasih Surya, lagunya udah di play. Ada Agus Ade, apa kabar? Pengen dengerin lagunya David Siombing. Kita gak punya, eh. Jadi diganti aja dengan Daniel Wansnya yang Marmut Merah Jambu udah saya siapin. Salam buat sahabat Penguin FM semua. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih Agus Ade. Abah Waisel juga selamat malam. Thank you banget udah sempat bergabung dan sudah menyapa saya dari seputaran Gianyar. Mbak Dian Kusuma, apa kabar Mbak Dian? Mbak Dian pengen dengerin lagunya Steve Aoki bareng sama Moxie Raya dengan I Love It When You Cry. Kenapa sih kok sukanya kalau pas nangis? Oke, ntar ya. Salam buat semua sahabat Pingin FM, buat Koko, semangat siaran dan terima kasih. Lagunya masih di antrian dia, baru saya coba cek. Oh, masih di antrian Mbak Dian, sabar dulu. Oke, thank you banget buat Amin Mimbar. Halo Min, waduh Amin udah langsung aja request lagu yang baru aja masuk di Penguin New Playlist itu. AJ McLean dengan Into Your Heart. Udah saya siapin, sabar dulu. Salamnya buat Harti, buat Iga Pancaneki, Suma Wijaya, Cebeti. Selamat malam, selamat beristirahat. Buat Koko Surya Winata yang lagi siaran di Nuansa Malam, banyak tersenyum. Oke, terima kasih banget ya buat Amin Mimbar. Kemudian lanjut lagi, itu ada siapa lagi yang belum nih? Oke, di Telegram yang belum ya. Apa kabar buat Gus Andra? Halo Gus Andra, terima kasih udah sempat bergabung. Ya, dia pengen dengerin lagunya Better Than He Can. Coba saya cek ya. Kemudian ada Rian Putra juga, apa kabar? Halo Rian, selamat malam Rian Putra di Uluwatu. Clean Bandit bareng sama Big Pig dengan I Don't Wanna Hurt You. Thanks a lot Surya, thank you balik juga. Oke, udah saya sapa semua satu-satu ya. Buat yang belum, ayo sahabat Pingin FM. Oh ini ada yang baru masuk. Apa kabar buat Wahyu di Penasambian? Halo Wahyu. Perunggu kita kayaknya cuma ada satu aja dah. Ntar ya saya coba cek lagi ya buat Wahyu. Kira kayaknya punya cuma satu aja setahu saya. Yes, perunggu itu adanya cuma yang ini abadi. Oke, okay. Kita gak punya yang gemilang ya. Thank you banget buat Wahyu di Penasambian.
Oke, boleh deh kak, yang ini abadi aja. Siap, ntar ya saya play lagunya. Yang lain sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu sampai di jam 12 malam. Anda boleh kasih tahu lagi lagu favoritnya di 0811 393 494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Sport Update. Sport Update.
1: Asian Games 2026 resmi ditutup dalam acara yang berlangsung di Stadion Paloma Mizuho Nagoya pada Minggu 4 Oktober 2026 sore waktu Indonesia. Upacara penutupan Asian Games 2026 dimulai pada pukul 18.00 waktu setempat. Perwakilan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara Jepang mengibarkan bendera Jepang dan dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Kimigayo. Setelah itu, bendera-bendera negara peserta masuk ke lapangan dan bendera Indonesia dalam upacara penutupan itu dibawa oleh atlet tenis Mediana Laviola Reinama. Pada Asian Games 2026, Indonesia mengemas 39 medali dengan perincian 5 medali emas, 11 perak, 23 perunggu. Indonesia berada di peringkat ke-16 pada klasemen akhir. Pesta olahraga Asia selanjutnya akan berlangsung di Qatar pada 4 sampai dengan 19 November 2030 di Doha, Qatar. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winatan untuk Sport Update di Nuansa Malam Weekend.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar. Radio
0: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu.

0: Now I know. Now I know.
1: Pinguin FM, your sweet music station. Grow with love. Yeah, sahabat Pinguin FM. Saya kutip dari IDN Times. Tahukah Anda, sangat banyak orang yang percaya ya, bahwa menyimpan kopi di dalam kulkas bisa memperpanjang kesegarannya. Namun, enggaklah demikian juga. Karena menyimpan kopi di dalam kulkas atau lemari es bukan cara yang tepat. Walaupun senantiasa itu lebih baik mengonsumsi kopi yang masih segar. Faktanya, ketika kita menyimpannya di dalam kulkas justru malah merusaknya. Hal tersebut akan menyebabkan terkondensasinya uap air yang terlalu banyak di dalam wadah, dan para ahli pun telah menyarankan agar sebaiknya kopi disimpan dalam wadah yang kedap dengan udara.

0: October. Grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingun FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali. Fresh single on Pingun.

Waste My Tears adalah single terbaru yang sangat dinantikan dari penyanyi penulis lagu asal Inggris James Arthur yang resmi dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini menandai awal dari era musik barunya setelah beralih dari era Pisces. Dengan memadukan elemen music soul, vokal latar ala gospel, dan juga produksi pop berskala besar khas Arena, Waste My Tears membawa pesan yang membangun tentang harga diri, menjaga energi positif, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak mendapatkan waktu kita.

Bingin FM, your sweet music station, grow with love. Iya, ini dia Yura Yunita, Kasih Jangan Kau Pergi, sahabat Bingin FM. Satu lagu saya pilihkan buat Anda lagi, masih di Nuansa Malam Weekend. Masih dong, ada Surya Winata untuk 2 jam lagi. Anda masih setia kan, walaupun kayak udah mulai ngerasa lemas ya. Udah capek seharian menikmati akhir pekan bareng sama keluarga, besok udah harus bangun pagi-pagi, kembali lagi bekerja, kembali lagi dengan aktivitas dan rutinitas Anda. Ya, apapun itu sahabat Bingin FM, pokoknya semangat selalu, selalu diberikan kesehatan, itu yang paling penting. Dan tetap masih bisa untuk ngejar cuan ya. Oke, terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Bingin FM Bali, ini juga masih rame ya. Thank you banget, ntar saya sapa lagi satu-satu.

Oke, saya mau coba sapa dulu di sosial medianya Penguin FM Bali ya. Apa kabar dulu untuk yang udah say hello di Facebooknya Penguin FM Bali, selamat malam. Apa kabar buat Pak Nyoman Landung? Halo Pak Nyoman, terima kasih udah menyapa saya dari seputaran Panasan Klungkung ya. Thank you banget buat Pak Wayan Siaja juga yang ada di Mas Ubud. Semoga kabar baik selalu Ubud. Tumuyong Virgo juga thank you banget. Ada Igede Sudane. Malam juga buat Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Dede Mahes juga terima kasih. Ricky ada di Mengwi. Pengen dengerin lagunya Chameleon yang... apa itu ya? Oke, coba deh ntar ya. Ini kayaknya judulnya dia agak ini nih. Ada miss sama lagu pilihan yang kedua. Oke, salamnya buat Devi Ros Malasari. Buat Surya, terima kasih. Terima kasih banget ya. Kemudian ada Anto juga, apa kabar? Nilam Wija di seputaran Gatsu Timur. Selamat malam Nilam. Rai Sukarti juga terima kasih banget. Dari Kerobokan juga udah menyapa. Kakek Kuenara, terima kasih. Dari seputaran Dencari. Bobo juga thank you banget. Amir Udin juga selamat malam. Terima kasih udah menyapa saya semuanya. Saya balik dulu ke... WhatsApp-nya Penguin FM Bali. Apa kabar Gus Bawa? Halo Gus, selamat malam. Dia pengen dengerin lagunya Meli Guslo bareng sama Jimo Pujaanku. Kayaknya nggak ada. Yeh, ntar. Yang Ahmad Ben aja mungkin ya, yang Bidadari di Kesunyian. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM. Salam kompak buat Surya, mat bertugas. Sampai tuntas. Thank you. Mbak Romy, apa kabar? JCJ dengan Flashlight, baik ditunggu. Salamnya buat Dilan, juga buat Pak Suami, Mbak Dian Kusuma, dan semua sahabat Penguin FM. Koko semangat siaran, sehat bahagia dan kaya raya. Ada Dewi, apa kabar Wi? Halo Dewi, terima kasih sudah sempat bergabung. BTS dengan Come Over. Terima kasih dan semangat selalu. Terima kasih banget juga buat Dewi ya. Ada Juni Nati juga, apa kabar Juni? Selamat malam Juni, thank you banget. Dia pengen dengerin lagunya Nuka yang Kembali Kecil. Udah nyanyi ya? Semangat siaran yang stay tune banyak nih. Terima kasih buat Juni Natih ya. Salam buat Bitu Natih, salam buat Ode, salam juga buat Tude Dangin. Sehat semuanya, stay tune terus di Penguin FM Bali. Ini ada yang request lagu tapi requestannya udah langsung dihapus. Saya juga lupa apa yang di request sama dia. Amin mimbar, as always ya Min. Kamu hapus request, aku belum baca loh padahal kan. Oke, terima kasih buat Amin mimbar di Singaraja. Mbak Dian Kesuma juga apa kabar? Selamat malam. Steve Aoki bareng sama Moxie Raya udah nyanyi dengan I Love It When You Cry. Kemudian ada Wahyu di Padang Sambian. Perunggu dengan Ini Abadi udah saya play. Thank you banget Wahyu. Abah Waisel di Samplangan Gianyar juga thank you banget. Agus Ade, selamat malam. The Nail One dengan Marmut Merah Jambu. Saya juga suka lagu itu. Tiba-tiba aja dengar lagu itu lagi, waduh langsung flashback lagi. Apa kabar buat Harti ya? Thank you banget Harti. Olivia Rodrigo dengan The Cure. Oke, ada Gung Cahaya, selamat malam. Taylor Swift dengan Shake It Off. Kemudian ada Putu Stone, Mbak Adi di Beji Gama, Demon dari miliknya Imagine Dragon juga udah saya pilihin tadi. Ardi Pratama, selamat malam. Major Lazer dengan Light It Up. Juga ada Mika, halo Mika. Mika Teddy Swim yang dari saya play ya, Mr. Know It All. Oke, udah saya sapa semua satu persatu. Buat yang belum, ya masih mau request lagu lagi, masih boleh? Boleh banget dong. Jadi langsung aja saya di WhatsApp dan di Telegram lagi. Di 0811-393-494. Boleh juga di sosial media, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM. Siapa tahu pengen punya kenangan di ini nih, di Jogja. Pengen liburan lagi ke Jogja. Kenapa? Karena ada sesuatu di Jogja. Ini dia, Aditya Sofian, sahabat Penguin FM. Sesuatu di Jogja.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, semisal hidup kita itu diibaratkan seperti mangkok, maka setiap orang itu akan memiliki mangkok dan isinya sendiri-sendiri. Saya kutip nih dari Animal Life, ada kalanya mangkok yang isinya sedikit, sedang, atau malah kan penuh. Ya, di zaman serba sosial media, sekarang pun kita setiap hari melihat mangkok orang lain yang selalu terlihat penuh. Ya, bahkan kita sering membanding-bandingkan dengan diri sendiri. Alangkah baiknya kita dapat memiliki satu mindset di tengah dunia yang serba membanding-bandingkan ini, yaitu ketika kita hendaknya tidak melihat mangkok orang lain. Nah, kita nggak mesti harus melihat mangkoknya siapa yang isinya paling banyak, melainkan kita dapat melihat mangkok mana yang isinya kurang. Atau secara garis besar, stop deh berfokus untuk melihat kehidupan siapa yang lebih baik antara Anda dengan orang lain. Lebih baik ketika kita bisa fokus untuk membantu orang di sekitar agar menjadi lebih baik. Atau yang pastinya sahabat Pingin FM, ada baiknya juga sekali-sekali kita mencoba untuk melakukan detox sosial media.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

19 September, Rosé akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rosé pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rosé dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut. 103.6, your sweet music station, Radio Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Funk Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogies in My Soul dan juga Curious Subject. Bersamaan dengan perilisan album barunya ini, Chaka Khan juga membagikan single kolaborasinya bersama Sia yang berjudul Cool You Down. Sebelum merekam single ini pada tahun 2025, Chaka Khan dan juga Sia rupanya pernah tampil bersama di Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2023.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Ya, yeah, sahabat Pingin FM, tahukah Anda kalau wortel itu sudah dibudidayakan sejak abad ke-13? Seperti yang saya kutip dari IDN Times, keberadaan wortel tentunya itu sudah sangat global dan digunakan di seluruh penjuru dunia. Namun, nggak banyak yang tahu ya, sejarah panjang mengenai sayuran yang satu ini. Ya, bahkan saya lansir juga nih dari Britannica. Wortel ternyata sudah sejak lama dibudidayakan di kawasan Tiongkok dan barat laut Eropa pada abad ke-13. Dan dari situlah kemudian wortel pun mulai tersebar ke berbagai penjuru dunia.

Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Akon dengan Akon's Beautiful Day. Oke, ini dia satu lagu saya pilihkan lagi untuk Anda sahabat Pingin FM. Kita ada di jam 11 malam, masih ada 1 jam buat saya sebelum closing di Pingin FM Bali untuk nuansa malam weekend kali ini. Apa kabar Ubay? Halo Ubay, Oasis dengan Don't Look Back in Anger. Udah nyanyi ya? Terima kasih Ubay udah sempat bergabung. Juga ada Vincent. Halo Vincent, selamat malam. Vincent di Jogja. Katanya pengen dengerin Westlife Uptown Girl. Udah nyanyi juga tadi buat nemeni aku menyelesaikan deadline di awal bulan ini. Wih, awal bulan udah gaspol aja nih Vincent. Salam buat Kak Surya dan kru Pingin FM Bali semua. Selamat bekerja, sehat terus. Dan yang pastinya selalu happy. Baiklah, terima kasih ya. Kemudian ada yang lain yang belum saya baca. Kayak udah semua ya. Terima kasih banget Mbak Romi. Terima kasih dia masih stay tune. Kayak masih lembur juga ya. Terima kasih banget juga buat Gus Bawo. Thank you lagunya sudah mengudara koko. Istirahat malamnya katanya jadi nyenyak sesaat lagi. Baiklah, Juni Nati juga terima kasih. Salam balik dari kita ya. Oke, thank you banget Juni. Dan yang lain sahabat Pingin FM, saya masih ada waktu untuk 1 jam untuk play lagi lagu-lagu kerennya Pingin FM Bali. Kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist, boleh banget. Anda bisa WhatsApp saya lagi di 0811-393-494. Boleh juga di semua sosial media Pingin FM Bali. Pingin FM.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Madonna dan juga Shari XCX akhirnya resmi mempertemukan dua generasi pop lewat Dansteria After Hours. Kolaborasi ini pertama ya mereka rilis sebagai versi baru dari lagu Dansteria. Lagu ini sebelumnya menjadi bagian dari album nomor 1 milik dari Madonna, Confessions 2. Sementara versi terbarunya diproduksi oleh Madonna bersama Andrew Watt, Circa dan juga Stuart Price. Dansteria After Hours menjadi perayaan terhadap berbagai pengaruh musik dan juga lingkungan yang ikut membentuk perjalanan Madonna dan juga Charli XCX sebelum akhirnya dikenal sebagai ikon di generasinya masing-masing.

Swift membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Suli Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

Lingkungan FM, your sweet music station, grow with love. Prep, ini dia, As It Was. Saya masih pamit dulu sahabat Pinggun FM, terima kasih untuk kebersamaannya. Maaf ya, kalau mungkin ada lagu yang sempat di request yang belum bisa di play, tapi kita ketemu lagi masih besok, masih di program yang sama. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pinggun FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa, bye-bye.

счастья боем. Не сполон конь ро.

0: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Halo, selamat pagi sahabat Pingun FM. Apa kabar hari ini? Hari Senin loh, tanggal 5 Oktober 2026. Yang sudah pada bangun, mana nih? Coba dong saya di PP-in pagi hari ini. PP-in saya pagi ini. Yang sudah pada bangun ya, silakan. Nanti kita join, kita ngobrol sambil menunggu teman duet saya pagi hari ini yang sepertinya sih sibuk sekali ya dari kemarin ya. Pulangnya kayaknya pulang pagi nih teman saya nih. Ade Yulia Bimbi, aku panggil kamu untuk segera datang. Ade Yulia Bimbi. Mana nih, tidak ada langkah-langkah kecil yang menapaki tangga di depan saya, gak ada nih. Tunggu saja lah ya, tapi Anda sudah, oh sudah muncul dia, wah luar biasa. Aku pikir dia tepar sampai besok ya. Halo, aku mau nyapa dulu yang sudah nge-PP-in saya pagi hari ini. Ada Bawe, Bapak-Bapak Panca, Mbak Ratna, Sintie, Mbak Juna, Nina, selamat pagi. Bu, gimana Bu? Aku soalnya tadi baru ngelihat terakhir postingan kamu 4 jam yang lalu kan. Aku sih langsung berasumsi, anak ini kayaknya baru pulang jam 12 malam.
1: Gila.
0: Benar, benarkah itu?
1: Enggak, jam 12 itu udah di kasur.
0: Oh, udah di kasur. Itu kayak, terus air putih itu?
1: Itu kan cuma caper doang, biar ada yang ngecek. Itu mah caper doang kayak, gak bisa tidur ya Tuhan.
0: Biar dibilang anak ini sehat sekali, minum air putih ya kan?
1: Gila, air putih banget coy.
0: Air putih di gelas white. Air putih tapi, ya kan?
1: Tapi faktanya, gak bisa tidur gara-gara batuk.
0: Oh, masih kayak batuk.
1: Tuh, keluar lagi batuknya.
0: Apalagi kan kemarin kamu kan kena angin ya kan? Itu kemarin kamu nge-MC-nya.
1: Kemarin.
0: Oh, kena angin pula
1: baru,
0: ya kan?
1: Baru enakan 2 hari kena angin terus.
0: Beda sama teman kita yang MC di dalam ruangan ya kan?
1: Benar sekali.
0: Ber-AC 2 hari pula ya kan?
1: Beda.
0: Beda banget.
1: Batuk dong.
0: Udah gitu kan kamu terbuka bajunya.
1: Bukan lagi. Kalau saya kan pasti harus terbuka bajunya. Apa itu baju-baju yang menutup aurat?
0: Apa itu? Iya kan?
1: Tidak, itu untuk saya.
0: Sangat
1: kan?
0: Cinta api neraka teman saya ini.
1: Kemarin itu saut-sautan malam.
0: Sama siapa?
1: Bu Agung.
0: Oh, berantam nih?
1: Enggak, Bu Agung snoring aja kayak.
0: Sedangkan kamu adalah?
1: Taruh lagi. Kayak. Tolong. Kayaknya gak tidur.
0: Tadi akhirnya gak tidur dong?
1: Tidur akhirnya. Oh. Terus tadi bangun tuh kerasa udah enakan kan. Hilang nih. Gara-gara obat Cina nih. Hilang nih kayaknya.
0: Oh bagus
1: nih
0: ya obat ibu dan anak itu ya?
1: Iya.
0: Seperti memang kamu tuh harus dicariin obat yang cocok dengan keadaan kamu the real.
1: Iya kayaknya.
0: Keadaan kamu di rumah ibu dan anak yang gak pernah akur.
1: Sial. Ngerasa udah baik kan coy?
0: Iya terus.
1: Terus tadi kan ya udah mandi, sikat gigi, apa-apa. Lagi keluar kayak.
0: Tapi gak ada demam kan? Enggak dong
1: sih,
0: mestinya. Kalau dari mukamu sih tidak kelihatan ada demam sih.
1: Bangun tidur aja sih.
0: Iya bangun tidur aja ya kan. Halo ayo, Mbak Wiu. Mama Yaya, selamat pagi. Terus ada juga siapa nih?
1: Kemarin tumben ngeliat postingannya sih Mbak Wiu.

0: Win.
1: Eh Mbak Win kenapa?
0: Ada posting, posting ada selfie cantik banget.
1: Emang iya, aku bilang apa, Mbak Wiwin cantik itu banget. Tuh cantiknya paripurna.
0: Iya.
1: Tidak bisa kita sanggah sedikit.
0: Ini enggak peres ya, Mbak Win?
1: Bener
0: ya.
1: Banget,
0: ini
1: enggak peres emang.
0: Ya. Kalau kalau Ade tuh tipikalnya kalau cantik bilang cantik.
1: Terbukti dari cetakan-cetakannya?
0: Iya lagi. tapi aku juga cantik.
1: Iya, semua kan cantik. Cantik. Ibu Agung apalagi. Ibu Agung cantiknya cantik meskipun dia snoring ya kalau malam. Bu Agung jangan berkecil hati, kayak itu kayak saya kok, Bu.
0: Kayaknya hampir semua orang gitu enggak sih?
1: Tapi apa sih yang paling mengganggu tidur malam kamu tuh apa biasanya, Dek?
0: Batuk sama batuk, ya snoring. Sama. Tapi ada enggak ya? Mm-mm. Karena kayak menyadari, aduh, kok orang-orang pada ngorok ya. Jadi kalau ada yang ngorok tuh, paling cuma bangun abis itu.
1: Kok agak ngeri ya ngorokmu ya?
0: Iya. Gitu. Iya ya, coy.
1: Kayak tiba-tiba terputus dari dunia loh nanti.
0: Jalan.
1: Yang sering kali mengganggu tidur malam Anda itu apa sih saat Dunia FM? Sehingga akhirnya tuh tidak bisa tidur nyenyak.
0: Atau enggak biasanya ada ini, apa sih ada ngosh gitu sih.
1: Apa sih? Iya aku juga ada ngeses ya kan? Gitu, kan? Anda dengar enggak sih ada ngeses?
0: Semoga enggak ya.
1: Iya, halo Mbak Dewi,
0: hai.
1: Selamat pagi.
0: Yang
1: sudah menyapa kita.
0: Ada yang tuh kalau enggak batuk, apa namanya? Snoring tadi, ngorok, abis itu kalau enggak biasanya ini enggak sih suara dari luar rumah?
1: Iya sih.
0: Kadang
1: emang kamu di rumahmu suka ada suara ngeng gitu?
0: Iya.
1: Oh,
0: karena dia kan deket sama jalan ya, maksudnya rumahnya. Jadi kayak ada orang ngetrek-trekan tuh kayak kedengeran wah wah wah
1: wah wah. Iya, belum lagi suara anjing saut-sautan.
0: Iya lagi.
1: Iya kan?
0: Antar tetangga
1: soalnya. Iya, iya. Kan, apalagi kita tinggal di Bali gini ya. Itu kalau aku ya anjing saut-sautan. Kalau aku sendiri sih pasti ngorok ya, tentu saja. Nyebelin, semakin tua semakin ngorok. makanya tapi anjing-anjing yang di deket rumah itu, Dek, kalau lagi bermain masalahnya mereka bermainnya tengah malam. Seneng sekali mereka berkumpul banyak.
0: Iya.
1: Banyak, Dek, di depan.
0: Iya kan, iya kan.
1: Tetanggaku ini banyak banget.
0: Lagi arisan ya dia.
1: Enggak ngerti aku tengah malam mereka menyusun strategi kali ya.
0: Kayaknya kan? Ya. Iya, besok kita mau ngapain majikan kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya benar. Apa harus kita palak dari dia, ya iya kan? Kan.
0: Yuk jadikan nama kita yuk. 08 11 3 9 3 4 9 4. Ya ada sama Wibi namanya sampai jam 10 malam.
1: Lagi.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Selamat pagi dulu buat sahabat Tuna FM yang baru gabung pagi ini. Yang mau dengerin lagu kesayangan boleh banget ya, Dek.
1: Boleh 0811-393-494 ya.
0: Sambil kita ngobrol pagi hari ini, apa sih yang sering kali mengganggu kenikmatan tidur Anda di malam hari?
1: Benar, apakah ngorok,
0: iya,
1: batuk,
0: betul,
1: suara dari luar rumah, anjing gonggong,
0: suara atau kendaraan yang seringkali digeber tengah malam.
1: Ya, no, kenapa sih harus kayak gitu?
0: Aku juga penasaran kenapa sih gitu loh. Ketika udah lagi sepi-sepinya, langsung geber-geber aja. Tapi emang sering ya kalau di tempatmu tuh ya dia? Oh gitu ya?
1: Terus juga kan, karena rumah dia tuh masuk ke tikungan gitu kan. Jadi setiap orang tikungan mungkin dia harus ngurangin gasnya. Terus kalau udah lewati tikungan kan langsung kayak orang.
0: Oh gitu ya. Kurangin gas dikit langsung wow. Udah gitu dimodif lagi knalpotnya.
1: Sebel banget.
0: Terus jalan jam 2 pagi ya, luar biasa. Terima kasih jalan. Anda sudah membangunkan saya ya kan. Lagi. Atau apa? Southern
1: Tapi
0: FM.
1: Tapi adek kalau gempa enggak bangun tau.
0: Ih, ngeri banget. Aku adalah tipikal orang yang agak sensitif ya, agak cepat bangun. Jadi bahkan kalau misalnya aku nggak tahu kalau itu gempa, aku masih bangun. Cuman apa sih gitu? Cuman nggak tahu kalau itu gempa, tapi aku bangun gitu.
1: Ada nggak lagi?
0: Oh wow.
1: Bisa bergoyang soal.
0: Aku
1: nggak romantis.
0: Abang nggak pulang.
1: Kalau nggak goyang. Salah ya.
0: Tapi kalau misalnya pagi ini Anda pengen dengerin lagu kesayangan juga boleh ya.
1: Ya 0811-393-494. Ya ini ada Mbak Wiwin tadi ngomong. Terima kasih komplimennya pagi-pagi. Mbak Ade juga cantik pol.
0: Mulai nih sampai kiamat kayaknya ya, saling berbalas sih, pantun.
1: Kalau saya sih absolut ya Mbak Wiwin. Kan kalau biasanya kalau cewek-cewek lain tuh kayak
0: iya.
1: Kamu lebih cantik, kamu kalau adik enggak
0: sampai kamu yeah, kamu
1: kalau adik emang absolut aja udah kayak
0: lidahnya cantik putus.
1: Tapi Mbak Wiwin bilang adik kayak boneka India.
0: Yeah.
1: Boneka Chucky.
0: Berarti kamu kayak boneka kaku.
1: Kalau kata teman adik boneka Chucky.
0: Wah.
1: Dari India.
0: Tapi itu lebih cocok. Aku lebih setuju sama temanmu aja lah. Pokoknya apapun yang bikin kamu jelek, aku setuju.
1: Emang jahat sekali, no. The Bamba Bimbi.
0: Mbak Desmar, selamat pagi.
1: Halo.
0: Lagunya AJ McLean yang Into Your Heart. Ada Cynthia juga.
1: Abis San Mori dia, bro.
0: Iya bener, San Mori sampai ke ini ya dia ya.
1: Kincemah nih.
0: Atap gunung.
1: Dia
0: atap gunung. Mantap,
1: yuk
0: kita ngobrol pagi hari ini.
1: Ayo kita
0: apa
1: tungguin.
0: Apa yang seringkali membuat Anda terganggu tidurnya di malam hari, sahabat Bun FM ya.
1: Kasih tahu 0811-393-494. Ayo ngobrol sama kita sampai jam 10 nanti ya.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.
1: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea jus? Mau.
2: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.

0: Lagu ini spesial buat Mbak Dewi. Selamat pagi, yeay. Mbak Dew. Lagumu sudah kita puterin pagi hari ini dari Gea Indrawari dengan Seribu Kali.
1: Asoy, asoy.
0: Terima kasih loh dia sudah nge-PP-in kita pagi ini, Mbak Dewi Indrayani ya.
1: Ih, cantik sekali.
0: Iya kan? Cantik banget loh Mbak Dewi ini. Luar biasa. Selamat bekerja ya Mbak hari ini ya.
1: Yes, selamat bekerja. Semangat hari ini Mbak Dewi.
0: Betul.
1: Terus ada juga yang udah nyapa kita tadi, Mama Yaya.
0: Mama Yaya.
1: Mau nyapa dulu sebelum ditinggal sibuk. Semangat hari ini.
0: Alright.
1: Mbak Juni Nati. Mau lagunya Chariot Westlife.
0: Alright. Ada Kak Edo Mervel.
1: Katanya sekarang panggil dia Mika.
0: Oh, Mika aja.
1: Mika.
0: Sudah pesanan pasti ini ya kan.
1: Tidak, jangan panggil dia Edo lagi. Panggil dia Mika.
0: Oke, okay. Kak Mika. Mak, Kak Mika namanya.
1: Mika. Mika. Siapa namanya? Ini kan jadi mau ngomong Edo. Mika, nih ada yang nge-save nomor kamu di sini tuh Mika.
0: Iya, Mika.
1: Pakai Mika belakangnya.
0: Mika Miku mungkin namanya.
1: Mika Miku tuh kan diubah kan nama kamu.
0: Lagunya Westlife dong yang I lay my love on you, boleh.
1: I lay my love on you, it's all I wanna do. Kita update dulu
0: yuk
1: cuaca today.
0: Sekarang ya.
2: Weather forecast. Weather forecast.
0: Apa kata Wunca pagi hari ini, De?
1: Hari ini cerah, suhu di 24 sampai 31, rata-rata 26.
0: Yes.
1: Anginnya 15 sampai 25 agak kenceng, tapi tidak ada kemungkinan hujan.
0: Mm-hmm.
1: Terus UV index masih 11 di siang hari, jangan lupa pakai sunscreen.
0: Dan panas banget sih memang, De. Ya kan kayak panasnya itu panas yang bikin sakit, ngerti gak sih? Ya,
1: kemarin tuh kayak panas banget gak sih pas keluar. Pas kita masuk ke ruangan tuh baru kayak lebih adem.
0: Iya benar. Kayak siang-siang itu kayak aduh bisa gak sih kita gak keluar gitu kalau siang-siang. Karena panasnya luar biasa, makanya jaga kesehatan ya sahabat Bunda FM loh.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: Lagu ini spesial buat yang sudah request dari Marshmallow dan juga Bastille dengan Happier. Ini buat Abdul ya?
1: Abdul.
0: Iya, Abdula-dula. Lagumu sudah kita puterin sambil kita ngobrol untuk pagi hari ini sahabat Bunda FM. Apa sih yang sering kali mengganggu tidur Anda di malam hari? Kalau Abdul sih katanya suara nyamuk-nyamuk yang sedang bermain biola. Maklum, sebelah rumah itu persawahan yang luas ya. Jadi kalau udah dikasih anti nyamuk, ada aja nyamuk yang datang tak diundang. Apalagi kalau lupa pakai lotion, auto jadi makan malamnya mereka. Dan rasa gatalnya mengganggu tidurnya nyaku. Terima kasih.
1: Udah dinner, terus disediakan ini juga kan ya. Makanan yang lezat.
0: Iya, wow.
1: Berputar-putar lah sudah mereka di sana ya.
0: Daging-daging empuk dengan darah-darah yang menyengat ya.
1: Ih, takut sekali.
0: Tapi emang ngeselin sih suara nyamuk itu.
1: Apalagi kalau udah masuk ke telinga tuh.
0: Iya bener. Ih, pengen tak geplak telingaku. Telinga kita yang digeplak.
1: Terus kita ada juga yang udah mau request.
0: Yes.
1: Yang udah request. Yang belum boleh 0811-393-494 ya, ngobrol sama kita ada Mbak Desmar.
0: Halo Mbak Desmar.
1: Eji McLean. Into your heart.
0: Alright.
1: Happy Monday, happy money day.
0: Alright.
1: Mbak Wiwi.
0: Halo Mbak Wiw.
1: Kakak lihat stiker Gina Gino nih katanya. Namanya Nylon.
0: Kalian perang stiker ya di WA ya.
1: Iya. Mau dong lagunya Taylor Swift, Patient Zero.
0: Alright.
1: Happy Monday buat kita katanya. Semoga di awal minggu ini kita semua selalu sehat astungkar ya. Dilancarkan segala kegiatannya juga
0: astungkar. Amin.
1: Mbak Wiw juga ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Sinti A.
1: Hello.
0: Dia komen tentang tampilan streaming kita yang baru. Baru tahu loh aku. Kita juga baru tahu.
1: Sama, kita juga baru
0: sama
1: tahu.
0: Ya kan? Katanya makin jusok meong lagunya Avicii yang Hey Brother sudah kita puterin.
1: Iya.
0: Ada juga tadi siapa lagi yang belum kita baca, Adik?
1: Mbak Ratna.
0: Mbak Ratna.
1: Her Heading Home. Terus juga ikutan mini food.
0: Sudah diputerin ya?
1: Ganggu suara-suara anjing sepanjang jalan depan rumah katanya.
0: Oh gitu ya, Mbak.
1: Banyak anjing keliaran sih, mas, suara tetangga belakang rumah. Aslinya rumah belakang tuh kosong, tapi sesekali ada yang datang nginep dan bersih-bersih. Nah, suka ngobrol bercanda sampai malam, larut gitu.
0: Oh gitu.
1: Suka enggak sadar udah malam masih ribut aja.
0: Oh, kedengeran gedor, ya, Mbak ya?
1: Gedor pintunya, Mbak.
0: Iya.
1: Berisik gitu. Ya. Malam deh, woi.
0: Banyak anjingnya di rumahku. Gara-gara aku memang pet lover. Ya dong.
1: Iya lagi.
0: Kadang kan kita pet lover, tapi memang kadang-kadang kalau misalnya tengah malam itu kalau mereka udah kumpul bareng ya.
1: Aduh. Arisan mereka tak bilangin.
0: Iya, no.
1: Kayak aduh, kita mau ngapain lagi ya?
0: Iya loh.
1: Besok kita bikin kejutan apa lagi ya?
0: Apa gitu. Nih? Apa nih? Ada Bawo, saat pagi Bawo. Lagunya Rosa malam pertama sudah kita puterin, yang bikin ganggu di malam hari adalah suara ribut tetangga kalau karaoke.
1: Set.
0: Sampai jam berapa bau? Biasanya mereka karaoke bau.
1: Bau banget ya. Bau. Kete.
0: Karena enggak dong, kan bau. Itu kan kadang-kadang memang ada suka yang memang suka karaoke yang suka lupa waktu ya kalau karaoke ya.
1: Belum lagi lagunya koplo dangdut kan
0: juga. Seperti lagi audisi Indonesian Idol kayaknya.
1: Tuh.
0: Halo tuh.
1: Tutu, kamu mau request apa Tutu? Oh dia ngasih foto, terus juga dia bilang anabul gonggong katanya.
0: Oh baiklah.
1: Sering buang air di malam hari jadi minta keluar pasti.
0: Oh karena anjingnya dia sendiri. Padahal ngantuk tapi dia gonggong pengen
1: keluar. Iya.
0: Pengen pipis dia ya.
1: Aba Weso.
0: Halo.
1: Stay tune aja katanya, thank you. Oh ngorok dia bilang.
0: Ngorok, ya baiklah.
1: Ngorok
0: bagi. Kemudian juga Mbak Panca, lagunya Sour Candy udah kita puterin.
1: Sesama
0: yang sering
1: kari
0: mengganggu tidur malamku adalah suara toke. Toke. Toke.
1: Serem ya, Wak.
0: Dia bertahta di langit-langit kamarku persis di atas kepalaku nih. Saat posisi tidur, dia bertoke.
1: Takut.
0: Pas di jam 2 aku mau tidur.
1: Pas di jam-jam.
0: Oh, di jam-jam aku mau tidur.
1: Jam 2
0: banget tidurnya, Mbak. Kalau pagi, siang atau sore enggak bunyi dia, tapi emang gitu kalau malam dia baru bunyi. Kalau pas bunyi sering aku sautin toke dengan harapan dia diam. Dia makin saut-sautan. Kayak Tokei bilang, gila ini kayak orang ini manusia tapi bertingkah laku seperti hewan katanya.
1: Ayo kita ladeni gitu ya. Ayo kita ladeni gitu deh. Abdul.
0: Halo Dul.
1: Lagu udah ya. Udah. Hal yang kadang mengganggu Abdul udah juga.
0: Udah.
1: Oke. Arim.
0: Halo Kak Ira Mihada.
1: Yang lagi roadshow world tour.
0: Oh ya. Pantesan dia ada di Galeri Nasional loh.
1: Di Expo tuh kayak masalah.
0: Oh luar biasa ya.
1: Dia minta lagunya tadi udah Audrey tapi Heru sama Cantika Akuilah Aku. Iya. Yeah.
0: Akuilah Aku. Akuilah Aku, postinglah aku, jangan cuman
1: gelas-gelas doang.
0: Iya. Jangan cuma gelas kopiku.
1: Iya, gelasnya dua, orangnya gak ada.
0: Yeay.
1: Mbak Ayin.
0: Takut.
1: Mbak Ayin lagi sedih.

0: Tapi kok bisa mini pom ini kira ayam ya?
1: Nggak ngerti. Tapi kan lagi di halaman dong.
0: Berarti tapi dia masuk ke halamanmu
1: berarti,
0: dong, Mbak.
1: Berarti yang punya tidak memegang pitbullnya dengan baik dong.
0: Iya, tidak ditaliin.
1: Atau dia abai dong, ya kan?
0: Ya, terus gimana, Mbak?
1: Cerita dong, Mbak, gimana kasusnya, Mbak? Apakah kamu marah sekarang sama dia? Apakah kamu meminta ganti rugi sama dia? Ataukah kamu membiarkan?
0: Terkam balik pitbullnya.
1: Terkam balik. Yang ada kita yang diterkam juga ya.
0: MLTR bring it on.
1: Iya, kita siapin. Kak Mika.
0: Hai.
1: Selamat pagi Kak Mika yang sering ganggu saat tidur karena pengen buang air kecil.
0: Oh,
1: itu hampir sering terjadi. Kalau begitu kamu jangan minum air sebelum kamu tidur banget. Ya kan? Aku juga suka kayak gitu. Aku tuh pengen minum banyak gitu. Tapi jam 2 aku kebangun pengen pipis.
0: Gitu,
1: ya kan? Lagi enaknya tidur harus kebangun, belum lagi turun dari tempat tidur kan pakai tangga ke bawah. Oh, dia itu kayak mezanin gitu dong ya. Oh, kamarnya mezanin, bener. Beberapa kali kejatuh dari tangga karena kebangun mau kencing. Makanya sekarang kalau kebangun mau kencing aku diem dulu sampai sadar baru turun. Kamu tuh mirip kayak aku loh. Makanya aku kalau cari tempat jangan mezanin deh, itu bahaya banget.
0: Iya, no.
1: Bahaya banget.
0: Tangga dia gitu lagi lihat.
1: Iya, bener tuh. Tanggamu curam sekali ya, by the way.
0: Iya, bukan yang kayak setapak-setapak normal pada umumnya gitu loh. Bener-bener yang kaki per kaki gitu.
1: Iya kan.
0: Hati-hati ya, Wak.
1: Iya, kata Wibi mau sedih jadi gak jadi. Gara-gara nyari.
0: Iya sih. Tiba-tiba I know you want me dia no.
1: Pitbull. I know you want me.
0: Ah, terkam sedih nyanyi ya.
1: Iya.
0: I know you want me.
1: Dasar. Gak ketahan no. Ada siapa lagi nih?
0: Ada Mbak Juni nanti.
1: Mbak Junanina.
0: Mbak Juni tadi dia lagunya udah ya. Terus dia bilang yang mengganggu tidur saat malam itu kadang suara anjing.
1: Oh gitu.
0: Apalagi yang lagi au. Kalau gongon biasa sih gak ganggu ya, sama kalau pas mimpi buruk.
1: Oh baik. Ada juga Erike, Imagine Dragon dong yang Thunder. Nyamuk no. Lagi musim nyamuk banget kayaknya. Sekarang udah pakai obat nyamuk bakar sama elektrik tapi masih aja diganggu nyamuk-nyamuk nagal menguing-nguing di telinga.
0: Asa-asoy.
1: Coba kamu nyanyiin gitu, pasti nyamuknya kabur. Aduh, ini manusia.
0: Nyamuk, I know you want me. Aha, you know I want you. Aha.
1: Diterkam lo nanti.
0: Nasib nyamuknya ikut joget ya.
1: Iya bener. Kasih, bikinlah di lagu buat dia, nyamuk kabur pasti. Ini orang.
0: Tiup-tiup aja. Pak Agus.
1: Halo Pak Agus.
0: Minta lagi yang apa nih? Lagi bikin.
1: Minta lagu yang bikin mood boosternya naik.
0: Yang ngebeat.
1: Dong.
0: Oh, baik.
1: Gitu yang ngebeat. Kalau dia kalau malam tuh suka kebangun kan suara kucing kawin. Gimana sih kucing? Wow, gitu kan? Kayak gitu. Kalau kamu perhatiin sih kalau kucing kawin kalau yang betina itu pasti kayak kesakitan, Dek.
0: Kenapa gitu ya?
1: Wow, gitu.
0: Nggak mungkin ya terlalu wah gitu loh.
1: Gitu.
0: Wuh gitu
1: aku
0: kali
1: kayak
0: ya.
1: Ngerasa, tapi kayak ngerasa kesakitan tau sih, kasihan loh Dek.
0: Iya tah.
1: Iya bener.
0: Enggak, paling dia menikmati gak sih, okay. Rasa kayak menikmati.
1: Enggak tahu ya dong juga hewan wow, ya. Sama kodok pas hujan sih.
0: Emang jadi, kodok pas hujan ngapain?
1: Ya ngomong gitu kan bunyi kan ya.
0: Enggak tahu.
1: Enggak pernah dengar suara kodok?
0: Enggak.
1: Kan kamu enggak pernah deket sawah ya?
0: Enggak pernah deket jalan raya saya.
1: Kalau aku di Jawa emang selalu sering kedengeran tuh apalagi pas hujan ya.
0: Oke, terus
1: halo.
0: Ada juga ini siapa cantik sekali Ge Omang.
1: Iya Ge Omang.
0: Ge Omang tadi bilang kalau aku enggak bisa tidur karena bayangan mantan.
1: Aduh.
0: Telepon mantanmu jangan dibayangin dia telepon. Telepon bro.
1: Iya kan?
0: Iya. Mantan gitu.
1: Tapi masih teringat-ingat kan?
0: Ya, ada beberapa.
1: Kenapa harus diingat-ingat?
0: Gak tau, ada beberapa hari lalu mimpiin mantan loh.
1: Oh iya?
0: Iya, kayak ih apa di? Apaan di? Ih.
1: Ngeselin gak?
0: Ngeselin soalnya.
1: Mbok Nil, Nil.
0: Halo.
1: Selamat pagi Mbok Nil loh.
0: Halo.
1: Kalau yang bikin tidur saya terganggu itu kalau ada yang ngorok. Capek noel-noel supaya gak ngorok lagi.
0: Bekap,
1: dia bangun
0: bekap.
1: Itu abis itu ngorok lagi. Gitu terus sampai pagi. Terima kasih kakak ya.
0: Itu sih gak bingung gimana ya?
1: Itu aku kemarin sih tuh yang digituin.
0: Bu Agung sampai kayak pernah gak sih ngorok keselak gitu loh?
1: Iya bener. Iya.
0: Apa sih?
1: Itu gak bahaya ya?
0: Bahaya katanya loh.
1: Iya loh.
0: Karena bisa terhenti nafas jadinya.
1: Henti nafas ya. Aku juga gitu no.
0: Kenapa ya? Karena pakai bantal kali gak sih?
1: Mungkin ada saluran ini ya gak bener kali.
0: Iya kali ya, gak tahu juga ya. Makanya kayak aduh bahaya banget sih.
1: Iya bener.

0: Udah lah. Terus ada juga tuh tadi ngirimin foto lagi.
1: Iya,
0: apa tuh?
1: Baiklah.
0: Oh, thank you ya. Oh, requestnya kamu dan kenangan mau diajukan.
1: Oh, alright, nanti kita siapin.
0: Iya, ditunggu ya. Terus ada Okirianto.
1: Kak Okirianto.
0: Mau Hong, ya Nona. Mm-hmm. Kalau yang mengganggu istirahat malam saya, yang paling utama adalah rasa ingin buang air kecil.
1: Oh, baik.
0: Atau buang air besar ya yang tidak bisa dibendung. Kedua, ada suara berisik, anjing gonggong kek, suara kendaraan kek, suara apa aja deh. Empat, ya itu karena suara notif HP, makanya aku tidur matiin HP.
1: Oh, baik.
0: Terakhir.
1: Silent aja sih, ya kan?
0: Dert-dert gitu mungkin kebangun.
1: Oh, iya bener ya.
0: Terakhir, mati listrik, AC mati dan kebangun panasan. Iya, ada pernah nih kayak gini, tiba-tiba gelap, baru bangun terus.
1: Iya, iya.
0: Gelap, oh gelap ya.
1: Tapi itu iya loh.
0: Panas lagi.
1: Tanpa sadar kita, apa namanya, listriknya habis.
0: Iya lagi.
1: Kita sebagai, pakai ini ya, pakai pulsa ya kan. Itu kadang-kadang gak ini kok.
0: Gak ngeh,
1: ya kan. Ada siapa lagi?
0: Tadi juga Kak Oki bilang, dulu waktu masih muda, anaknya pelor banget, tempel dikit langsung tidur. Tapi semenjak udah usia matang banget gak tuh. Tidur harus gelap. Tidak boleh ada suara-suara yang bikin distract. HP harus mati atau silence. Dan sekarang, dan kadang tidur sampai nyalain musik-musik pengantar tidur kayak dispa gitu. Plus isi diffuser aromaterapi.
1: Eh tapi bener loh, diffuser aromaterapi itu kayak hal yang wajib loh buat aku juga. Ito? Di kamar.
0: Iya?
1: Itu bikin relax banget loh, Dek. Seneng banget. Ah, enak banget.
0: Enaknya.
1: Baunya teh hijau. Tulus
0: ngaruh
1: sekali.
0: Ya?
1: Ngaruh. Buat aku sih ngaruh ya.
0: Iya.
1: Terus ada Ina, selalu Ina. Anjing gonggong katanya. Apalagi kalau suara anjing itu kayak serigala. Lau, begitu, sulle itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kayak gitu lagunya, Blinding Lights, oke, disiapin.
0: Ditungguin nah. Terus ada juga Today.
1: Halo Today.
0: Today absen dulu Kak, libur 3 hari ke negara ada upacara. Yeay, semoga
1: baiklah.
0: Lancar ya.
1: Amin.
0: Start kuliah lagi. Requestnya Sepia.
1: Dari Sila on 7.
0: Kapan aku bisa datang?
1: Enggak mungkin bisa datang karena kamu sudah dibuang.
0: Wow, yang lain yang belum request yuk boleh 0811-393-494 Rian Putra, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Ya disiapin nanti ya.
0: Apa sih yang mengganggu tidur Anda biasanya? Ngorok kah? Ada yang ngorok di sebelah Anda atau Anda sendiri? Kebangun karena ngorok sendiri.
1: Iya benar, karena ngorok yang berhenti, napas ya kan?
0: Iya lagi. Terus ada suara-suara di luar mungkin kendaraan, anjing gonggong, atau misalnya batuk-batuk lagi sakit gitu kan. Ya batuk-batuk kebangun ayo.
1: Atau dari dalam diri Anda sendiri misalnya pengen pipis.
0: Iya lagi.
1: Pengen PUP.
0: Iya, PUP.
1: Atau yang lain ya. Kayaknya kita ngobrol pagi hari ini apa yang biasanya sering mengganggu tidur Anda di malam hari. Ditunggu obrolannya dong.

0: Dari single yang banyak Anda suka loh, Southern FM runner up kita di Penguin Hot Music Chart untuk minggu ini, Michael Learns to Rock dengan Bring It On.
1: Bring It On.
0: Asik, marilah bawalah semuanya bulan Oktober ini ya kan,
1: iya,
0: ke Toya De Fasia. Beli iya tiket masuk ke Toya De Fasia dan dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujair nyat-nyat mie ayam pangsit, bakso ayam dan nasi putih dalam satu paket hanya Rp290.000 per pax.
2: Untuk pasangan ada juga couple signature. Anda bisa menikmati roasted duck, udang saus madu, sup jagung sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih dan juga mineral water, ini cuma Rp290.000 per pax juga.
0: Nah, kalau Anda pengen camp and dine, Anda bisa menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan bakso ayam hanya Rp290.000 dengan syarat sudah beli tiket masuk Toya De Fasia.
2: Kalau suka tualang, berpetualang.
0: Azik.
2: Nikmati paket dari gunung ke danau dari Toya De Fasia ya, hanya Rp1.325.000. Nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat dan bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep.
0: Nah, bisa perkuat kekompakan tim Anda juga nih dengan team building package. Cuma Rp335.000 per orang sudah dapat 3 ice breaking game, 5 game utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan juga water slides. Kalian nongkrong lah di kawah Big and Brew, nikmati kopi and kuasong favorit hanya Rp55.000 aja.
2: Informasi lengkap langsung WhatsApp aja di 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888.
0: Yes.
2: Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Personil Backstreet Boys AJ McQueen membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McQueen berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. 103.6,
1: your sweet music station, Radio Pink Gwen. Drama Fever, Drama Fever, Drama Fever, a special spot for dramaholic.
2: Penguin FM, your sweet music station. Ngedrajin series lagi yuk, sahabat Penguin FM. Di bulan Oktober ini, bakal Betty Richardson awali dengan drama yang lagi banyak seliweran di timeline sosial media nih. Jadi salah satu tontonan yang menggabungkan konflik keluarga, intrik politik, hingga perjuangan mendapatkan keadilan kembali. Ini dia, Against the Current. Against the Current mengikuti kisah Shen Shalan diperankan Tang Song Yun, cucu perempuan tertua dari Grand Academician Shen. Dia terlahir dari keluarga terpandang dan menjalani kehidupan yang penuh kehormatan. Shalan juga telah bertunangan dengan Lin Chenji diperankan Liu Shui, cucu tertua dari keluarga Lin yang punya kedudukan tinggi di pemerintahan. Namun, kehidupan Shalan berubah drastis ketika terjadi pergolakan di istana dan kakeknya dituduh melakukan pengkhianatan. Drama yang juga dikenal dengan judul The Story of Shalan ini disutradarai Huang Yingxiang dan naskah garapan Tonghua. Against the Current memiliki 47 episode yang tayang setiap hari mulai 11 September di WTV. Sekarang dengerin soundtracknya yuk dari Liu Yu dengan Forever Unforgotten.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
7: Tastes good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: Nomor 1 kita dipinguin Hot Music Chart selama 13 minggu berturut-turut, sahabat Bun FM, dari Tulus dengan teh hijau. Spesial buat Sadu. Selamat pagi Nyoman Sadu yang lagi OTW, biasanya jam segini sih dia ya. Nanti kita coba laporkan seperti apa kondisi jalanan. Mbak Ayin nih, Mbak Ayin sudah memberikan konfirmasi nih. Si Papi itu biasa tiap pagi aku lepas dan jalan keliling di sekitar halaman A. Di sekitar halaman aja gitu ya. Dan saat itu masih jam 5 pagi loh dek kejadiannya. Begitu cepat. Ownernya cuma minta maaf aja sih.
1: Bingung sih.
0: Iya, tapi ya itu sudah terserah Mbak Ayin sih ya. Ya kan? Karena Mbak Ayin yang punya ininya sih, mini pomnya. Tapi terus berduka ya Mbak. Aduh, yang tabah mini pomnya diterkam pitbull, sahabat Bun FM.
1: Yang tabah ya Mbak.
0: Sampai 3 hari ini gak bisa tidur. Kepikiran terus. Iya juga sih ya.
1: Ya semoga kita ada ini ya. Apa ya bilang, ada hikmah ya, sedih sih.
0: Iya sih. Mau ini apa namanya, yang penting segera bisa berlalu lah ya. Kondisi ya seperti ini ya kan.
1: Iya iya iya. Semoga gitu segera sih ini ya Mbak. Bisa kembali ini dulu lah. Jangan happy dulu gak apa-apa, tapi paling gak rilis dulu sedihnya ya.
0: Iya betul, itu dia ya. Tapi kalau misalnya satu di FM pagi hari ini lagi dengerin kita, kita lagi ngomongin tentang ini loh. Apa sih yang sering kali bikin Anda itu
1: terganggu tidurnya
0: di malam hari ya?
1: Yes, apakah karena ada yang ngorok? Apa karena batuk-batuk?
0: Yes.
1: Atau kebelet pipis? Anjing gonggong, kendaraan lewat atau apa?
0: Atau apa? Yuk kita ngobrol untuk pagi ini.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di seputar kota Denpasar pagi hari ini, di Bangsal ini tampaknya memang sudah cukup ramai sahabat Uni FM ya. Kemudian kita ke Cokro Aminoto juga pagi ini tampaknya juga sudah cukup ramai, dari Surya Husada General Hospital, dari Surya Husada sampai ke pertigaan Galunggung sampai ke Pasar Sembidi pagi hari ini memang sudah ramai. Pun begitu di perempatan Lukluk pagi hari ini sahabat Uni FM, sudah padat banget ya. Kemudian kita ke pertigaan Perum Dalung Permai pagi hari ini di Padang Luih itu sudah ramai juga pagi hari ini. Itu ramainya sampai ke perempatan Gunung Sang Hyang ya. Itu juga ramai. Sepanjang Gunung Sang Hyang ramai lancar. Kemudian di Gunung Agung juga ramai lancar. Di Kesambi pagi hari ini ada bagian yang cukup padat. Sisanya Kesambi, Gunung Salak Utara pagi hari ini masih cukup landai ya. Sepanjang Kerobokan setelah perempatan Gunung Sang Hyang pagi hari ini juga masih cukup landai. Kita ke sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar, Gatsu Tengah padat ya. Perempatan Ubung sampai ke Taman Lumintang pagi hari ini padat. Kemudian di Ahmad Yani Utara di pertigaan Ken Arok juga cukup padat sahabat Uni FM. Gatot Subroto Tengah dari Nangka, Seroja, kemudian Seroja Kenyeri sampai ke Trenggulik pagi hari ini ramai sahabat Uni FM ya. Tapi kalau kita ke Nangka Utara, Kemuda, Seroja, lumayan ramai yang menuju padat gitu loh sahabat Uni FM ya. Kemudian kita dari pertigaan Trenggulik sampai ke perempatan Tuapati pagi hari ini ya, hanya di perempatannya aja kok sisanya masih cukup landai ya.
1: Yes, SCBD seputaran Celuk Batu Bulanen Pasar masih landai aja. Daerah Ngerebong ke Siman itu mulai sedikit kepadatan sampai ke arah Waribang. Waribang menuju Titi Bande seperti biasa macet. Dari Titi Bande menuju ke arah Sanur, macet banget sahabat Ingin FM.
0: Iya benar.
1: Hang Tuah dua arah juga macet. Kemudian dari arah Sanur ke Padanggalak itu juga sudah mulai macet. Daerah Hayamuruk itu masih landai aja. Kemudian kita beralih ke, coba adik tengok ini di daerah Gajah Mada, Sanudin, Sumatera tuh masih macet ya sahabat Bungin FM ya. Coba cari alternatif lain kalau mau lewat sana.
0: Oh iya
1: ya,
0: benar, apalagi hari Senin nih.
1: Yes, belum selesai galiannya tuh di sana.
0: Belum selesai ya?
1: Hayamuruk itu di Kerenang aja yang ada kepadatan, saya masih landai. Masuk ke daerah Sudirman ramai lancar aja. Kemudian masuk ke arah Jalan Raya Puputan itu sampai ke daerah Renon tuh masih landai. Kita beralih ke daerah Watu Renggong Sesetan masih landai sahabat Tungin FM. Sesetan sampai ke arah tol Sidekarya itu udah mulai macet. masuk ke arah tol.
0: Iya benar itu.
1: Dua arah macet ya.
0: Bahkan dari pertigaannya ya, pertigaan iya, apa tuh ya?
1: Sumbatan Kendal.
0: Iya iya benar-benar itu udah padat dan begitu sampai ke Diponegoronya dua arah padatnya.
1: Yes benar banget itu udah padat. Kemudian kita beralih ke arah Pemogan, Pulau Bungin, Pulau Kawe itu masih landai. Mm-hmm. Daerah Teku Umar itu mulai macet di Jalan Pulau Ayu sampai ke Batanta, sampai Simpang Buagan, sampai Teku Umar Barat, Mahendra Data tuh udah mulai macet. Gunung Soputan gak begitu padat hari ini. Daerah Imam Bonjol, sepanjang Imam Bonjol hanya di traffic light aja yang macet. Menuju ke arah Sunset Road juga udah mulai macet. Daerah Sunset Road traffic light aja yang macet, sisanya masih landai. Kita coba beralih ke arah tol, kemudian ke arah bandara itu masih landai aja. Nusa Dua juga masih, Nusa Dua ini ada sedikit kepadatan. Di dekatnya seberangnya Sunda Kelapa itu sampai ke arah Jalan Pesraman, Toyening. Itu kayak menuju ke arah Uluwatu.
0: Iya,
1: gitu
0: iya benar-benar ya.
1: Udah mulai padat sahabat pengen FM ya. Terus seperti biasa di Uluwatu, Jimbaran, Kampus Jimbaran, Unut Jimbaran itu udah mulai macet juga. Sisanya masih landai.
0: Alright. Kalau kita lihat ke yang lain sih tampaknya masih cukup lancar ya pagi hari ini ya.
1: Yes.
0: Hati-hati di jalan, Anda juga boleh ikut melaporkan loh pagi hari ini.
1: Yes, jadilah pelapor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.